Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baca masih kehadir orang semua pukul 9.07 menit waktu Indonesia Timur. Kita tinggalkan jelajah Papua. Masih Jain hadirkan program acara selanjutnya ada Warung Papeda yang masih dihadirkan juga dengan serangka informasi lagu-lagu Nusantara kurang dengar Paci Maci KKD dong ya. Hingga nanti tuntas juga kita buka bersamaan tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk kami yang baru bergabung masih tetap semangat pada pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum karena dari setiap senyuman selalu pancarkan kebahagiaan.

Masih bersama Ringkitron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah EB itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis, dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu Wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena Wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Majeita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: Nama saya Rizka, saya dari Maumere. Saya datang di sini bersama teman-teman untuk santai dan menikmati sunset.
1: Tahu kok sih dulu memang di Tanjung Bayan tempat mandi berenang untuk orang-orang dulu tuh. Menurutku dulu agak gimana deh, agak kumuh lah sebenarnya.
2: Suara angin pantai berlomba menapakkan jejaknya di permukaan pasir pantai ketika saya memasuki kawasan Tanjung Bayang setelah saya turun dari kendaraan yang saya gunakan. Tanjung Bayang aslinya adalah danau yang berada di tepi jalan metro Tanjung Bunga. Letaknya lumayan dekat dari pusat kota, dan di dekat danau inilah lokasi di mana pantai yang disebut Tanjung Bayang. Pantai Tanjung Bayang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai Tanjung Bayang adalah salah satu pantai favorit masyarakat Kota Makassar. Selain karena akses yang cukup dekat, pantai ini juga memberikan rasa nyaman. Rasa nyaman untuk sebuah kerinduan terhadap angin, pasir, dan ombak yang dapat meregangkan urat saraf yang tegang di tengah kesibukan dan kesombongan kota. Pasir pantai yang mengarahkan mata ke arah barat ini selalu menyuguhkan pemandangan sunset yang indah. Untuk menginap atau sekedar beristirahat, Pantai Tanjung Bayang menyiapkan penginapan yang bisa disewa dengan harga terjangkau. Tapi itu dulu. Sekarang, keberadaan Pantai Tanjung Bayang ini sepi oleh kedatangan wisatawan. Apa yang membuat pantai ini menjadi kosong dan tidak menarik lagi? Di sepanjang bibir pantai terlihat sampah menumpuk seperti sampah botol minuman kemasan, balok kayu, papan dan ranting yang terbawa arus ombak. Pemandangan jorok nampak di Pantai Tanjung Bayang. Tumpukan sampah dan rusaknya sejumlah fasilitas membuat Pantai Tanjung Bayang sepi pengunjung. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang warga sekitar yang mengakui jika kondisi di Pantai Tanjung Bayang agak kumuh, jauh dari tempat rekreasi yang layak, kotor, dan banyak sampah.
1: Kumuh lah, benar. Sudah jauh dari yang namanya tempat rekreasi yang kotor, banyak sampah lah, banyak penjual yang ya seperti itulah.
2: Setelah menyusuri sisa-sisa keindahan Pantai Tanjung Bayang, terlihat ada beberapa rumah penginapan, cottage, dan bungalow yang mulai rusak, dimakan usia, dan tidak mendapat perhatian. Melanjutkan perjalanan, ada sebuah tulisan The Beach Stones yang terlihat lurus ke depan. Saya merasa penasaran. Begitu tiba, saya disambut tulisan besar, Welcome to the Beach Stones. Tulisan ini terdapat di pintu masuk yang didesain dari bambu yang berbentuk piramid, menyambut dengan lampu-lampu kecil yang bergantungan. Kemudian seorang security dengan menggunakan masker di wajahnya menyapa saya dengan ramah, menanyakan apakah saya sudah melakukan reservasi. Saya baru pertama kali ke sini. Besar keinginan untuk bisa bertemu dengan owner dari The Beach Stones. Setelah melalui pintu masuk dengan protokol kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, dan disarankan mencuci tangan, serta bila tidak menggunakan masker, maka pengunjung tidak diperbolehkan masuk. Saya lalu bertemu seorang pria berusia muda dengan menggunakan topi. Ia dengan ramah menyambut dan memperkenalkan diri. Pria ini bernama Panji Aditya.
3: Saya Panji Respati Suteja, saya as Public Relation Manager di The Beach Stone Cafe Makassar. Awalnya The Beach Stone ini pengen collab sama Akarina dulu. Nah, kenapa kita milih Tanjung Bayang? Karena sebenarnya lebih ke middle low pasarnya. Beach Stone hadir di Kota Makassar, khususnya di area Tanjung Bayang ini, dengan satu konsep yang berbeda daripada umumnya. Konsep kita itu beach dan kitchen, sesuai dengan slogan kita, The Beach Stone Cafe Makassar itu beach and kitchen. Konsep baru di Makassar. Awalnya kita pesimis sih, dengan kita coba mau opening di awal, cuman begitu situasi tidak memungkinkan untuk kita opening, antusias dari warga Makassar sendiri itu lebih dari yang kita harapkan. Makassar sedikit haus akan liburan, ngapain sih harus jauh-jauh ke kota Denpasar. Jadi memang kita coba adopt dari beberapa tenan yang ada di kota Denpasar, seperti misalnya La Plancha, The Lounge, seperti itu. Kalau kita lihat dari target audiensnya, sebenarnya The Beach Zone ini kita open gate dari jam 6 subuh. Jadi memang kita lebih ke family ya, dan juga anak-anak milenial sekarang. Jadi kita memang agak sedikit kewalahan dengan SDM yang ada di kota Makassar sebenarnya. Kita susah untuk treatment tamu-tamu kita. Kita memberdayakan warga sekitar.
4: Nama saya Muhammad Aisyar Dafa. Saya ada di Bigstone bersama keluarga dan adik-adik. Saya di Bigstone berenang dan duduk-duduk melihat pantai.
2: Tingginya rasa penasaran masyarakat di Kota Makassar yang datang mengunjungi The Beach Stones yang berada di Pantai Tanjung Bayang hanya untuk menikmati sunset dan sekedar duduk bersama keluarga menjadi daya tarik tersendiri dan sebuah wajah baru. Dengan konsep kafe yang mengadaptasi La Plancha di Bali, salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata, pengunjung tinggal memilih untuk bersantai di gazebo, kursi kaleng, beanbag, long table, lesehan, atau ring bat. Tidak hanya itu, Beach Stones juga dilengkapi fasilitas olahraga seperti banana boat dan floaties. Masyarakat masih bisa menikmati panorama indah Pantai Tanjung Bayang karena sunset dari lokasi ini memang indah. Tidak terhalang bangunan, pandangan dapat langsung ke garis cakrawala senja.
3: Jadi mungkin saya lebih ke government dulu, mungkin bisa lebih direct ke Ibu Maya, saya notisnya. Untan Ibu, saya izin dulu, saya mau invite Ibu ke sini, ke Beachstone. Mungkin jangan hanya sampai ke Akarina saja Bu, ternyata Tanjung Bayang bisa dibuat seperti ini, kalau packagingnya kita bisa rubah seperti ini. Nah, khususnya ke warga Kota Makassar, kalau mau ke pantai, yang bisa nongkrong asik bareng teman-teman, nggak usah jauh-jauh lagi, Beachstone sudah hadir di Kota Makassar.
2: Tanjung Bayang tidak akan menjadi pantai yang terlupakan. Pemerintah semestinya merangkul keinginan pengusaha muda yang ingin memajukan sektor ekonomi masyarakat di Kota Makassar. Sehingga yang paling penting ialah mendapatkan perhatian dari pemerintah dan memberi promosi dengan menggunakan berbagai sarana. Tampaknya, inilah salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi sunyinya kunjungan ke Tanjung Bayang serta menjaga keindahan Pantai Tanjung Bayang.
5: Ayo kita pergi si pantai berenang, tidak perlu jauh-jauh, berenangnya di sini saja.

Ya, macam-macam karir orang semua masih dalam program acara Warung Papeda ya, dan kali ini Mbak Cijin akan membagikan Tariospan ya, atau Yosim Pancar ya, yang merupakan tarian pergaulan khas Papua dan ini menjadi bagian penting seni dan juga budaya Papua. Dan tarian ini juga Pak Cimace tidak hanya ditampilkan dalam berbagai perlombaan, tetapi juga menjadi bagian penyambutan tamu dan pelaksanaan acara adat. Ya, dan menurut pelatih Tariospan sekaligus pemilik salah satu sanggar seni di Kota Jayapura, Teo Yepase, ya, tarian ini memiliki keistimewaan dan menurutnya Tariospan ini dapat ditarikan juga di berbagai tempat, menghimpun dari banyak orang, sekaligus ini menjadi sarana menjalin pertemanan. Ya, tapi perlu juga diingat ya bahwa Tariospan ini ya, tarian pergaulan bukan percintaan ya, ujarnya beberapa waktu lalu ya. Dan menurut Teo Yepese ya, Tariospan di luar lomba ya ini dapat ditarikan dengan menggunakan busana apapun, tetapi saat lomba saja, dan penarinya ini wajib mengenakan busana khas dan juga properti bermakna serta mengikuti irama lagu Yospan yang energik. Ia juga mengatakan Tariospan sejak dahulu hingga saat ini tidak mengalami perubahan dan tetap berpijak ya pada gerakan dibakukan ya. Dan perbedaannya hajang lobah tentunya memberi ruang kreativitas melalui busana, tata rias, penguasaan panggung, dan berbagai variasi gerak yang memukau pace-mace dorang para penonton. Dan semua tari itu mempunyai tema, tetapi tidak semua tema ini bisa bercerita ya. Dan tentunya ini disampaikan langsung oleh Teo YPC bahwa semua tari itu mempunyai tema, tetapi tidak semua tema ini bisa bercerita. Ya, sudah pukul 9.40 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu Nusantara masih menemani ruang dengar Paci Mace kakak adik orang semua di program acara kita orang Warung Papeda.

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Di mana tepatnya di belakang saya sedang

mata rakyat. Tampaknya, ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel yang berupa boneka besar itu tingginya sekitar 2

kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan berwarna putih. Bentuk pertunjukan ini banyak persamaannya dengan yang ada di beberapa daerah lain. Sebenarnya, ondel-ondel adalah tokoh yang

kampung situ. Ada yang diiringi dengan pencak Betawi seperti rombongan beringin sakti pimpinan Dulo. Ondel-ondel Betawi tersebut pada dasarnya masih tetap bertahan dan menjadi penghias di wajah kota.

0: panitia Festival Wandono kita. Tujuannya tentu adalah kita ingin melestarikan budaya Betawi. Tapi tidak sekedar melestarikan, kita juga ingin memperkenalkan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta akan cinta dengan budaya Betawi. Kalau untuk kebudayaan Betawi sangat banyak sekali festival. Tapi ini kita bikin yang skala besar dan yang menarik. Ada ikon ondel-ondel tertinggi di dunia sehingga menjadi perhatian publik dan mereka semua bisa melihat acara ini. Ini adalah acara budaya Betawi. Kami tentu untuk generasi muda bisa mengenal, karena generasi muda saat ini lebih kepada duniawi yang di luar dari budaya Betawi. Jadi kita ingin memperkenalkan mereka sehingga mereka bisa kenal, dan jika sudah kenal mereka bisa cinta dan bisa melestarikan budaya Betawi. Saya berharap kepada generasi muda, coba perhatikan budaya kita. Jika memang tidak bisa membuat suatu event, cukuplah dengan perhatikan, cukuplah dengan mendukung acara-acara ini dan memperkenalkan, saling memperkenalkan kepada satu sama lain, supaya kita semua bisa sama-sama membangunkan kembali kebudayaan Betawi yang hampir punah, sehingga nanti bisa semakin dilestarikan, semakin dicinta oleh generasi muda.
1: Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng. Lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Kerak telur sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Semuanya berawal dari puluhan tahun yang lalu, di mana makanan lezat yang satu ini tercipta secara tidak sengaja atau coba-coba dari sekawanan orang Betawi yang tinggal di daerah Menteng. Kerak telur sudah menjadi makanan khas ibu kota Jakarta. Setiap ada event besar seperti Pekan Raya Jakarta atau event-event yang mengundang banyak orang, kerak telur selalu

budaya Betawi semakin menunjukkan eksistensinya.

Indonesia Timur ya. Dan saya sudah berjumpa sama kalian masing-masing akan didorong semua di pagi hari ini ya. Satu motivasi untuk pasien-pasien dorong hari ini dengan mensyukuri anugerah ya yang sudah.

menit dari ruang dengar Paci Maci. Nanti masih ada kembali. Saya pamit dari ruang dengar.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu,
2: takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
3: Jembatan Desa Eras.
2: Desa Eras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
3: Ya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
2: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat?
3: Ini buat tutut.
2: Oh. Jadi ciri khas.
3: Ciri khas ya.
2: Makanya disebut cucur payung.
3: Uh-huh.

0: Curinggit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucuringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucuringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Mau. Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat, bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun. Bahkan, ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah.
1: Dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Nggak ada buat istirahat.
2: Yeah.
1: Ya.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Yeah.
0: Harga yang sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya, terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma 1.000.
2: Waduh, semuanya 1.000.
1: Kalau yang ini sebenarnya sama 1.000-an. Ini dibikin dibungkus kayak gini jadi 5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
2: Ibu Dini udah berapa lama jualan cucur payung?
4: Payung baru, ayo.
2: Berapa lama?
4: Palingan
2: 2 tahun.
4: Belum.
2: Oh, belum, baru setahun.
4: Baru setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
4: Jualan, nggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya ya. Banyak nih.
4: Dulu nolong ayu, sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana buatnya?
4: Belajar dari Ayu tuh lah, nengok Ayu.
2: Susah nggak buat cucur payung?
4: Nggak,
2: susah-susah ya. Oke, ikut sampai jam 8 juga?
4: Nggak, kalau aku dari jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang?
4: Ya.
2: Lagi pulang ya?
4: Bye.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
1: Ini pengikut aku galau ini. Ini Ayu, ini Adek.
2: Ayu udah berapa lama?
1: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
1: Eli Setia.
2: Setia. Cak mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
1: Kadang-kadang cetlah kalau jualan kan, jualan
4: kadang rame.
1: Ya, kadang rame. Kadang
4: biasanya rame di hari apa?
1: Kalau mingguan biasanya ini biasanya dimulai paling Jumat, Sabtu, Minggu sama weekend kan, orang.
4: Jadi kalau hari-hari biasa
1: kadang juga, tapi ada juga kadang Senin rame, kadang ada.
3: Ini lagi Covid nih ngaruh enggak? Kan dulu kan pasti
1: yang
3: rame.
1: Paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
4: Berarti tutupnya?
1: Iya, banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam enggak dapat duit. Orang enggak ada yang berhenti. Pas Agustus merentok mulai lagi.
4: Kami
1: ini, aku ini sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan perindak, apa? Di perindak Kabupaten Lumani. Kami usul-usul katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku enggak bertemu dengan kabitnya tuh lah berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucu ringgit. Terusnya enggak ada dapat satu pun. Dinas apa perindak. Katanya dikasih kompor, dandang, kuali itu. Nah, tapi enggak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya enggak diusulkan, malah nyo dapat. Terus ngajak Itobo nih 2000 tahun belakang. Kan pertama kami ini udah dapat informasi buloyo jadi desa nian ini udah ngajukan masalah UKM kan, padahal kami tahu sendiri ini yang di awal yang kyo diinjau informasi diajak di ini kan. Nah tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif, aku galau ngajak itu boni banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM di perindak juga.
4: Oh, tapi yang cair dapat
1: cair yo dapat
4: itu yang 2,4 apa yang 1,2
1: yang 2 mulai 2,4 yang 1,2 ini sebagian lah ini sebagian alado lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum memang belum keluar kan.
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di Pasar Cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di Pasar Cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya. Karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Daya Nusantara.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
0: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah, kasihan ibu hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh Mace KKD, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Halo Sobat UMKM, balik lagi nih di obrolan UMKM bersama saya Dinar Marini, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Dan kemarin-kemarin pastinya udah nonton pastinya ya, di episode-episode sebelumnya kita udah jalan-jalan nih ke UKM-UKM keren di Makassar, kita udah makan-makan, keliling-keliling, seru-seruan bareng. Nah, hari ini tuh ada yang beda nih. Bisa lihat ya, di belakang saya udah beda ya vibes-nya, udah beda juga nih lokasinya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan para teman-teman dari Dinas Koperasi dan juga UKM Makassar. Kita ngobrol-ngobrol seperti apa keseruannya. Terus, kita nantikan sesaat lagi. Oke, Sobat UMKM, balik lagi nih. Kita, samping saya ini udah ada satu bapak ganteng nih di samping saya dari Dinas Koperasi dan juga UKM Makassar. Kita akan ngobrol-ngobrol dan juga kita akan kenalan. Dan pastinya kita akan dapat juga berbagai macam informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Kira-kira seperti apa? Kita langsung aja. Selamat siang nih dengan Bapak Sukma. Selamat siang. Bisa disapa dulu dong, Sobat-sobat UMKM.
5: Halo, Sobat UMKM.
4: Oh, oke, luar biasa. Boleh diperkenalkan nih kepada seluruh sahabat UMKM yang nonton. Pada Pak Sukma, silahkan.
5: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Nama saya Muhammad Sukma Saleh. Saya Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
4: Wah, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ini banyak banget ya, di depan kita ada nonton 5.000 orang ya. Nah, Pak Sukma dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan juga UKM. Banyak nih pasti yang bertanya, kira-kira Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM itu ngapain aja sih? Boleh deh dijelaskan ke Sobat UMKM.
5: Jadi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kota Makassar, kita tahu saat ini jumlah koperasi yang ada di Kota Makassar itu ada 1.947 koperasi secara keseluruhan. Itu tentu menjadi binaan Dinas Koperasi UKM Kota Makassar, khususnya di kami di bidang kelembagaan koperasi. Namun dari 1.947 koperasi itu hanya 1.025 koperasi yang sampai hari ini masih masuk sebagai kategori koperasi yang aktif. Makanya ini tentu menjadi tantangan, tugas berat kita ke depan. Bagaimana, karena ini persentasenya jauh, hanya kurang lebih 50%, bahkan tidak sampai 50% barangkali dari jumlah keseluruhan. Makanya tentu ini menjadi tugas kita ke depan, bagaimana supaya persentase koperasi yang aktif ini dari jumlah keseluruhan koperasi ini terus kita bisa tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Ada beberapa kegiatan yang atau Dinas Koperasi dan UKM telah lakukan terkait dengan ini. Pertama, dari awal, dari ujung tahun 2022 kemarin, kita sudah melakukan persiapan-persiapan, terutama membuat surat edaran kepada seluruh pengurus, pengawas koperasi yang ada di Kota Makassar untuk melakukan persiapan-persiapan dalam hal pelaksanaan rapat anggota tahunan. Jadi kalau koperasi mau dilihat apakah koperasi itu sehat dan aktif, salah satu indikatornya adalah ketika koperasi itu rutin melakukan rapat anggota tahunan. Jadi koperasi itu begitu. Jadi keputusan tertinggi ada di anggota. Jadi ketika koperasi rutin melakukan RAT setiap tahun, itu sudah termasuk sebagai koperasi yang aktif dan sehat.
4: Nah, Pak Sukman, melihat begitu banyaknya pasti kegiatan-kegiatan nih yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, di tahun 2022. Kalau misalnya kita refleksi kembali nih di 2022, seperti apa sih pencapaian-pencapaian dan juga pastinya korelasinya menuju ke program-program kerja yang ada di 2023 ini? Seperti apa?
5: Jadi di tahun 2022 kemarin itu ada program strategis Bapak Wali Kota terkait dengan lorong wisata. Ya, tentu kita tahu bersama bahwa di lorong-lorong wisata itu tentu yang paling cepat kita temui atau yang paling banyak kita temui di lorong wisata itu adalah pelaku UMKM.
4: Ya, betul.
5: Nah, kemarin dari 1000 lebih lorong wisata yang kemarin di-launching di tahun 2022, itu ada kurang lebih 4000 pelaku UMKM yang kita dapatkan.
4: Wow. Nah,
5: kurang lebih 4000 pelaku UMKM. Alhamdulillah, sampai hari ini kita telah melakukan baik pembinaan, bahkan sudah ada pendataan-pendataan terhadap pelaku UMKM kita. Kita berharap dari pelaku UMKM kita itu, terutama yang ada di lorong wisata, itu ke depan bisa membentuk kelompok-kelompok. Jadi sudah ada juga kita bentuk kelompok KWB, kelompok wirausaha bersama namanya. Itu untuk pelaku UMKM skala kecil. Jadi ketika kelompok usaha kita itu, misalnya jenis usahanya sejenis, misalnya kuliner, ada jasa, ada pertukangan, ada kerajinan, dan lain-lain. Setelah terbentuk KWB itu, kita berharap ada kelompok-kelompok yang lebih besar dari KWB itu. Sampai tahun akhir tahun 2022 kemarin, itu sudah ada kurang lebih 200 KWB yang terbentuk.
4: Wah, nah, berarti ini, dari 4.000 UMKM ini sudah terbentuk 200?
5: Iya, sudah terbentuk kurang lebih 200. KWB. Kita berharap KWB ini sebelum menjadi koperasi, kita berharap nanti akan terbentuk kelompok yang lebih besar, namanya Bulo, ya.
4: Oh.
5: Jadi Bulo itu, kalau kita tahu di lorong wisata itu, masing-masing lorong wisata ada namanya Delor. Delor itu adalah Dewan Lorong, ya. Kita berharap Delor kemudian bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di masing-masing lorong, itu membentuk namanya Bulo, ya. Bina Usaha Lorong atau Badan Usaha Lorong atau kelompok yang bisa menjadi wadah bagi kelompok-kelompok KWB-KWB tadi ini. Jadi karena ada beberapa, bukan hanya kuliner, bukan hanya ini, kita berharap kelompok-kelompok kecil tadi ini yang terbentuk melalui KWB itu bisa membantu kelompok yang lebih besar. Kemudian tentu harapan kita menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi-koperasi baru yang berbasis komunitas di lorong-lorong wisata.
4: Menarik, ini Bulo ini memang menarik karena bagaimana caranya dari dinas koperasi encourage ya, bagaimana membuat seluruh komunitas-komunitas UKM yang ada di lokasi itu atau di lorong ataupun di skala kecil itu bisa menjadi lebih mandiri, bisa menjadi punya koperasi dan organisasi sendiri seperti itu. Namun dari Bulo sendiri sebenarnya apa sih yang diharapkan dari dinas koperasi akan terbentuknya Bulo?
5: Kelompok itu ya. Jadi kemarin itu kami kan banyak memfasilitasi, tentu berbagai pihak yang merasa ingin ikut andil di dalam pengembangan lorong wisata, tentu koordinasinya ke kami, ke Dinas Koperasi. Ya, setelah kami cermati, ternyata banyak pihak yang ingin memberikan bantuan atau ikut berpartisipasi di dalam program lorong wisata yang telah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu, ternyata yang mereka cari itu adalah kelompok, ya, bukan per individu,
4: bukan individu.
5: Mereka cari kelompok. Inilah kemudian yang mendorong kami untuk bagaimana caranya membentuk kelompok yang lebih besar. Bahkan harapan kita semua lorong wisata itu kalau boleh ada KWB yang terbentuk. Di kami sendiri pun di Dinas Koperasi, kalau ingin melakukan pembinaan terutama misalnya dalam bentuk bantuan, hibah, apa, barang, dan sebagainya, itu tentu yang kita cari adalah kelompok. Sehingga begitu pentingnya kelompok ini dibentuk. Fasilitasi misalnya dengan bank, ketika misalnya dia membutuhkan bantuan modal, tentu yang dicari juga bukan individu, tetapi kelompok. Sehingga memang ya karena dari situ semua pihak-pihak yang ingin masuk ke dalam memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku usaha kita itu semua mencari kelompok. Sehingga ya itu tadi kita mendorong bagaimana supaya bisa terbentuk kelompok yang lebih banyak di lorong-lorong wisata.
4: Berarti sistematis dari Bulo sendiri ini memang bagaimana caranya dari UKM-UKM yang selalu berjualan individu atau selalu berdiri secara individu, namun kita berikan komunitas untuk bisa berdiri secara berkelompok agar akses juga lebih mudah. Untuk seluruh bantuan ataupun pembinaan itu jauh lebih terorganisir lagi seperti itu ya.
5: Kalau mereka berkelompok juga, mereka juga minimal saling mengawasi kan.
4: Betul.
5: Beda dengan mereka sendiri-sendiri. Karena ini juga ada pengalaman kita mungkin beberapa tahun yang lalu.
4: Boleh diceritain.
5: Ya, mereka banyak mendapatkan bantuan, baik bantuan modal dalam bentuk tunai, maupun dalam bentuk barang. Ketika mereka menerima bantuan dalam bentuk individu, biasanya tidak dianggap tidak tepat sasaran, kadang dijual, tidak dimanfaatkan. Tetapi kalau mereka menerima bantuan dalam bentuk kelompok, minimal saling mengingatkan. Jadi antara anggota kelompok yang satu misalnya dengan anggota kelompok yang lain, ada yang mengingatkan, ini bantuan kita manfaatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberi bantuan. Tapi kalau mereka individu sendiri, ya tentu tidak ada yang mengingatkan. Dan ini cenderung kita anggap tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha itu sendiri.
4: Mas Sopan juga tadi sempat menyebutkan bahwa Dinas Koperasi juga turut andil, punya andil malah besar sekali bahkan ya, dalam pembuatan ataupun dalam lorong wisata sendiri, pengelolaan lorong wisata. Entah itu membuat lorong wisata lebih growth, UMKM-UKM-nya, ataupun bahkan membentuk lorong wisata baru, seperti itu ya. Tapi apa sih sebenarnya hal besar yang sangat didorongkan dari Dinas Koperasi pastinya untuk yang saling berkaitan dengan visi-misi dari pemerintah Kota Makassar, apalagi lorong wisata ini menjadi salah satu lokasi atau tempat nih para UKM-UKM hadir, atau UKM-UKM itu lahir, terlebih lagi dengan hal yang sangat hot topic nih sekarang. Kota Makassar ke kota Makassar
5: enak.
4: Karena sebagai pecinta kuliner nih Pak Sukma ya, saya adalah orang yang selalu mencari UKM-UKM kuliner baru. Seperti apa sih support atau dorongan dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri mengenai hal tersebut?
5: Jadi ya memang ini menarik. Saya saja ya, karena saya juga jujur orang baru di Dinas Koperasi UKM. Saya baru kurang lebih 7 bulan menjabat di Dinas Koperasi dan UKM. Ya tentu juga ini menjadi pengalaman menarik bagi saya. Ternyata nanti pada saat saya di Dinas Koperasi UKM ini baru tahu bahwa ternyata makanan-makanan yang enak itu bukan ada di jalan-jalan besar.
4: Betul.
5: Ternyata adanya di lorong.
4: Betul Pak, itu. Kalau istilah anak muda zaman sekarang, hidden gem.
5: Bayangkan tadi, kalau ada kurang lebih 4.000 pelaku UMKM kita yang ada di lorong. Jadi contoh yang paling enak itu ya bukan di ini, yang di memang kalah mungkin dari sisi akses. Tempat, akses, apa dan lain sebagainya. Tetapi cita rasa ya itu tidak kalah bersaing.
4: Betul.
5: Inilah yang kemudian yang kita mau dorong. Jadi kita gali pelaku-pelaku usaha kita yang ada di lorong bagaimana ya. Tentu dari awal tadi kita sampaikan bahwa koperasi keren, UMKM naik kelas, kita mau naikkan kelasnya. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini, ya mungkin selama ini mereka hanya bisa memproduksi tetapi belum bisa memasarkan.
4: Betul.
5: Nah itu yang kita coba, bagaimana pelaku UMKM kita ini, terutama yang ada di lorong, di samping bisa meningkatkan kualitasnya, juga yang paling penting sebenarnya bagaimana caranya bisa memasarkan hasil produknya sendiri. Itu yang kita coba dorong. Makanya Dinas Koperasi sejak tahun 2022 kemarin, sejak terbentuk lorong-lorong wisata itu kami ada program, tapi itu nanti di bidang UMKM. Ada namanya nanti Inkubator Center. Inkubator Center itu kita mencoba melakukan kurasi terhadap pelaku UMKM kita, sudah sampai di mana sebenarnya standarnya, sehingga bisa berdaya saing. Jadi ketika ada permintaan atau tamu dari, baik dari kabupaten kota lain atau bahkan dari luar negeri, ya itu mereka semua bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di toko-toko.
4: Betul. Ya.
5: Nah, jadi kalau ini kan di Makassar, bayangkan kalau 4.000 pelaku UMKM kita ini semua nanti kita dorong masuk ke Inkubator Center, lalu kemudian di Inkubator Center mereka diberikan pengetahuan baik dari bagaimana caranya meningkatkan produktivitasnya, bagaimana caranya memperbaiki packagingnya, ya, bagaimana caranya, karena ini juga yang paling penting ini, ketika kita berkunjung misalnya ke suatu daerah, kadang sebenarnya kalau kita melihat cemilan-cemilan, kadang kita tahu sebenarnya rasanya ini pasti tidak jauh beda dengan apa yang ada di kampung saya, tetapi kadang kita sangat tertarik dengan produk packaging itu karena packagingnya yang menarik, ya, menarik. Nah, ini juga yang perlu kita perkenalkan kepada pelaku-pelaku UMKM kita, sehingga harapannya semua nanti yang kita dapatkan dari lorong-lorong wisata setelah masuk di Inkubator Center, semua sudah siap menerima tamu-tamu yang akan datang. Tentu tahun ini juga, tahun 2023 ini, kita patut berterima kasih kepada Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota, karena kita dipercaya menjadi tuan rumah di beberapa event-event baik nasional maupun internasional. Jadi ini tentu menjadi peluang bagi dan sekaligus tantangan bagi pelaku UMKM kita, bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Kita persiapkan lebih awal supaya apa yang menjadi harapan daripada tamu-tamu yang datang bisa mendapatkan makan, makanan-makanan yang enak, atau bisa mendapatkan produk-produk yang menjadi ciri khas Kota Makassar, itu mereka bisa dapatkan dengan mudah. Kemudian terkait tadi dengan Kota Makan Enak.
4: Oh, ya, betul. Yang paling ini, itu tuh favorit saya.
5: Kota Makan Enak, ya sebenarnya itu lahir dari, ya, ini kan di Makassar orang tidak susah cari makan.
4: Betul.
5: Ya. Jadi mulai dari pagi, bahkan subuh sekalipun,
4: 24 jam
5: kita bisa mencari. Kalau Pak Wali bilang itu, ya, pagi-pagi makan coto, kemudian siang-siang bisa makan kondro, siangnya lagi kita bisa makan sop saudara, sampai subuh itu makanan masih siap. Nah, sehingga, nah, itu tadi kaitannya dengan program lorong wisata, ya, tentu semua yang potensi-potensi yang ada di lorong wisata itu yang kemudian kita mau dorong, sehingga betul-betul Kota Makassar ini menjadi kota yang nyaman bagi para pengunjung untuk mendapatkan makanan-makanan, terutama makanan-makanan khas yang ada di Kota Makassar.
4: Dan pastinya juga akan berkorelasi bahwa setiap UKM yang dengan penjualan ataupun misalnya hasil yang lebih baik lagi, otomatis menjadi komunitas yang lebih baik, menjadi KWB yang lebih baik lagi, dan akhirnya bisa terbentuk satu lembaga yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya melihat juga nih, geliat perkembangan UKM, kita bisa melihat memang secara nyata, ya, kalau misalnya teman-teman dan sobat UMKM datang nih berjalan-jalan, bukan hanya di lorong wisata saja, tapi bahkan di seluruh sektor, ya, UKM. Memang terlihat jelas, ya, perkembangannya dari UKM-UKM yang ada di Kota Makassar. Tapi sejauh ini seperti apa sih support dari pemerintah kota sendiri untuk dalam hal ini Dinas Koperasi sebagai leading sektornya terhadap UKM-UKM itu?
5: Jadi khusus untuk pelaku UMKM, sebenarnya ini lebih banyak ke bidang UMKM.
4: Atau bahkan juga ke koperasinya sendiri.
5: Untuk bidang UMKM itu kan saat ini masih menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan, seperti misalnya packaging tadi itu, kemudian desain. Jadi ya boleh jadi nanti pelaku UMKM kita yang mendesain sendiri kemasannya seperti apa, sehingga menarik untuk kemudian orang bisa mencari atau membeli produknya. Nah, di samping itu kita berharap, ya, selain pelatihan-pelatihan itu tadi, kita berharap lebih ini bahwa kelompok-kelompok usaha yang ada di bawah itu, kalau boleh malah terbentuk kelompok-kelompok yang lebih besar lagi, ya. Seperti Bulo tadi itu.
4: Betul.
5: Bahkan kami berharap, sebenarnya cita-cita besar kita itu berharap bahwa Bulo itu menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi-koperasi.
4: Ya.
5: Ya, sehingga kalau sudah terbentuk koperasi, artinya koperasi yang mengelola unit usaha yang ada di bawah itu, ya, itu berarti sudah mandiri. Dan ya, tentu kalau sudah mandiri, sudah bisa menjalankan usahanya sendiri, ya tentu tugas kita semakin ringan.
4: Betul.
5: Ya, tugas pembinaan kita semakin ringan, ya tentu karena semakin ringan, ya cari lagi pelaku-pelaku usaha yang lain yang bagaimana caranya supaya bisa mengikuti jejak daripada pelaku-pelaku usaha yang sudah bisa mandiri tadi itu.
4: Ya. Namun dari koperasi sendiri juga ini seperti apa sih dari koperasi yang sudah ada di Makassar, dari tadi ada 1000 lebih ya koperasi yang di Makassar itu, apa sih mungkin hal utama yang akan menjadi hot topic nih di 2023 yang mungkin itu akan meningkatkan lagi atau seperti apa? Masuknya mungkin bisa dijelaskan.
5: Ya, jadi khusus untuk koperasi, tadi saya sampaikan bahwa jumlah koperasi yang ada di Kota Makassar itu ada 1947 koperasi. Namun dari jumlah itu hanya 1028 koperasi kita yang masih masuk kategori koperasi yang aktif. Ini tentu menjadi sekali lagi tantangan berat bagi kami, terutama karena kami ini terbatas sekali personil. Di bidang kelembagaan sendiri itu hanya 11 orang personilnya. Jadi ya kalau mau dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada, ya tentu sangat kewalahan. Sehingga tahun ini kami mencoba melakukan perekrutan.
4: Okay.
5: Ada nanti namanya pendamping koperasi dan UMKM. Nah, nanti ada 3 orang, 1 kecamatan, karena ini ada 15 kecamatan, jadi nanti ada 15 orang. Inilah yang nanti yang kita berharap menjadi perpanjangan tangan Dinas Koperasi ke depan. Jadi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan pelaku usaha kita atau koperasi kita di bawah, kemudian terkait dengan fasilitasi juga, misalnya dia mau difasilitasi dalam bentuk apa, nah ini nanti ada yang membimbing dia. Pendamping inilah nanti yang kita berharap melakukan pendampingan, lalu kemudian memfasilitasi ke Dinas Koperasi dan UKM, seperti itu.
4: Jadi semoga tadi sudah terjawab juga, ya. Sebenarnya kendalanya adalah karena kekurangan tim. Namun di 2023 ini sudah ada satu program yang kami
5: tenaga pendamping.
4: Betul sekali, dan dia pastinya juga kita harapkan ini bisa lebih memudahkan lagi akses ke masyarakat, dan juga pastinya untuk seluruh koperasi-koperasi lebih aktif dan juga pastinya lebih produktif lagi, seperti itu ya. Pak Sukma nih, terakhir nih. Di 2023 ini, apa sih harapan yang paling besar untuk Dinas Koperasi dan UKM sendiri, terlebih kepada di bidang kelembagaan sendiri? Apa sih harapan terbesar yang insya Allah bisa terjadi di 2023?
5: Yang pertama ya tentu kami berharap bagi kelompok-kelompok yang kami sudah bentuk, tadi saya sampaikan ada kurang lebih 200 KWB, kelompok wirausaha bersama. Bahkan ini masih bertambah terus tiap hari. Kemarin ada yang baru terbentuk juga, sehingga jumlahnya sampai hari ini ya sudah lebih 200 sebenarnya. Harapannya kita ya mudah-mudahan dari kelompok kecil ini, KWB-KWB ini, bisa kemudian mempunyai potensi untuk membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar, bahkan kalau boleh membentuk kelompok atau koperasi. Ya. Nah, membentuk koperasi. Di samping itu ya, mudah-mudahan dengan terbentuknya kelompok ini, KWB ini menjadi koperasi, ya tentu persentase koperasi aktif, karena kalau baru itu ya pasti aktif ya.
4: Betul.
5: Pasti juga sudah ada
4: semangat-semangatnya,
5: sudah ada perencanaannya seperti apa, yang unit usaha yang mau dijalankan, ya tentu ya, sehingga kalau terbentuk ya pasti langsung tancap gas kan. Nah, sehingga otomatis kalau ada beberapa nanti yang terbentuk, baik itu Bulo maupun langsung membentuk koperasi, ya minimal persentase koperasi yang aktif dengan koperasi yang tidak aktif itu bisa semakin besar. Kami juga dari bidang kelembagaan, hasil koordinasi kami kemarin dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta sebenarnya sudah merekomendasikan kepada kami untuk segera membentuk tim penyelesai pembubaran koperasi. Jadi memang yang saya sebutkan tadi itu 900 lebih koperasi kita yang tidak aktif, ya. Memang sebenarnya hasil verifikasi teman-teman di lapangan memang sebenarnya sudah ada yang memungkinkan untuk dibubarkan.
4: Betul.
5: Ya. Sehingga tidak membebani lagi, ya. Dibubarkan, ini sementara kita bikin timnya, tim penyelesai pembubaran koperasi. Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja secara maksimal di tahun 2023 ini, sehingga memang koperasi-koperasi yang sudah tidak ada kantornya, sudah tidak ada aktivitasnya, sudah tidak kita temukan lagi pengurusnya, nah itu sudah bisa kita bubarkan. Sudah bukan kita yang bubarkan sebenarnya, tetapi kita usulkan pembubarannya ke Kementerian Koperasi dan UKM. Sehingga ya kita berharap sih tahun depan persentasenya itu ya kalau boleh 75%.
4: Amin. Kalau boleh lagi lebih, Pak, kita aminkan saja. Seperti itu, semoga seluruh harapan-harapan ya di 2023 ini, apalagi pastinya dan Pak Sukma, itu bisa tercapai, Pak, ya. Dan juga pastinya kalau misalnya lebih singkat, lebih rapi, lebih ringkas lagi, itu pasti sangat membantu dari Dinas Koperasi dan juga pastinya untuk seluruh sobat-sobat UMKM yang nonton nih pada hari ini. Oke, itu tadi dia, kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Pastinya kurang ya waktu ini, masih banyak lagi yang mau dibahas, tapi pastinya seluruh informasi-informasi lainnya bisa kalian dapatkan di Instagram ataupun sosial media dari Dinas Koperasi dan juga UKM. Dan itu tadi dia obrolan-obrolan saya dengan Bapak Muhammad Sukma SEMAP selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM. Itu tadi dia keseruan kita. Kira-kira next episode saya akan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi. Pokoknya nantikan terus seluruh episode-episode baru dari obrolan UKM. Jangan lupa di subscribe, di follow, dan pastinya ikutin terus seluruh keseruan-keseruan kita. Saya Adi Danbar ini dan
5: saya Mamas Masale.
4: Kita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

Baik, macam aja Kakak ada orang masih di kita punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Selamat siang, kembali kita baku dapat kembali di kita punya suara budaya Papua Perompat RRI Jayapura bersama saya Mace Cheryl akan menemani Pace-Mace dong semua dari pukul 11 hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur di day part yang kedua masih di edisi Kamis 8 Oktober 2026 dengan kita punya program acara di sepanjang siang hari ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini di pukul 11 hingga di pukul 12 nanti kita masih dengan kita punya warung UMKM, masih dengan beberapa informasi UMKM dan juga lagu-lagu daerah Nusantara. Jangan lupa juga buat pace-mace kakak adik dorang semua nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sampai jam 4 sore kita ada suara budaya Nusantara langsung relay dari RRI Perompat Jakarta dengan pelaksana dari RRI Malang dan RRI Jakarta dengan topik suara pendongeng suara budaya Indonesia menghadirkan narasumber ada Dewi Mora Rizkiana sebagai pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Langsung nanti dipandu oleh kita punya host dari RRI Malang ada Aji Santoso dan dari RRI Jakarta ada Nova Kalista. Jangan lupa pace-mace nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur ada suara budaya Nusantara. Kita masih lanjut lagi sampai nanti di pukul 12 di masih di warung UMKM di siang hari ini.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air.

0: sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 12. Aceh Kakak Ade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorang Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta, masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyojoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Masih di Ketrompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruang dengar sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
2: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
3: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.
5: Kesunyian kawasan hutan pedalaman Kecamatan Codgiri Aceh Utara sesaat pecah oleh suara gemuruh ranting pohon kecil yang patah, kemudian disusul pula teriakan minta tolong. Begitulah Muhammad Jamil mengingat peristiwa mencekam

0: Sejurus kemudian, sambil berlari dia memapah temannya itu keluar dari dalam hutan menuju ke pinggir jalan lintas desa. Kemudian, luka berlubang menganga seukuran lingkaran gelas yang tembus dari atas persis di bawah siku tangan kanan sempat dilihat oleh Jamil sambil mengikat dengan baju di tengah derasnya semburan darah.
1: Wah, udah bantu kerja dia buka. Ayo, wah, kapetah. Dua, kapetah. Ya, udah, bila udah pun. Yang kebaik lah. Mau gua tahu yang nanti. Nyo kata kat tulung. Tulung kau putih. Kucok baja, aku ikat. Darah dulu laju.
0: Elephant First Attack. Begitulah sebutan para kru CRU Cod Girik terhadap tragedi Selasa Berdarah yang menimpa rekannya bernama Rizky. Tragedi mencekam ini juga merupakan serangan gajah liar pertama bagi kru CRU sejak CRU Cod Girik berdiri pada tahun 2016 silam. Serangan terjadi dikala Jamil dengan Rizky hendak memindahkan lokasi angon gajah jantan dan betina milik CRU yang dinamakan Afan dan Marni. Bahkan gajah jantan si Afan milik CRU juga termasuk yang menghalau serangan gajah liar sehingga korban bisa berlari ke arah Jamil untuk meminta pertolongan. Pada Sabtu 10 Juli 2021, tim liputan RRI Loksmawe juga menuju lebih dekat ke lokasi kejadian serta melihat detail peristiwa saling tolong-menolong menyelamatkan nyawa antara sesama rekan sejawat maupun antara majikan dengan hewan peliharaannya yang kami beri judul Gajahku Pahlawanku.
2: Jalan aja.
0: Tanah liat berbatu bercampur lumpur bekas diguyur hujan. Sejauh 12 km harus kami lalui dengan motor trail rakitan milik petugas CRU. Tempat kejadian perkara TKP masuk dalam wilayah hutan alih pemanfaatan lahan APL, juga kawasan hutan produksi berdekatan dengan hutan kawasan ekosistem Gunung Lauser Kel. Ditemani Khairul Syakban bersama sejumlah anggota kru CRU Cod Girik, tim liputan RRI memberanikan diri masuk ke dalam hutan TKP. Walau suasana mencekam masih sangat terasa, terlebih diliputi sikap waspada dan siaga terhadap kemungkinan gajah liar masih berkeliaran di seputar lokasi kejadian.
3: Bang, kalau kita bisa ke lokasi, dan kondisinya masih, ini aman ya?
4: Ini insya Allah aman.
3: Aman, ya? Aman.
4: Insya Allah aman.
3: Karena kan gajah liarnya masih mengancam terus ya?
4: Iya.
3: Oke, mungkin kita akan segera ke sana, ke TKP. Ayo,
4: Bang Kero.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti Bang Khairul bisa ceritakan ya, bagaimana
4: boleh.
3: Pada saat si korban ini diserang oleh gajah.
4: Ya.
3: Oleh gajah liar ini ya. Nah, oke. Ini Bang Khairul, gimana waktu itu kejadiannya? Si Mahfud ini dipas persis di titik ini, gitu ya? Pada saat diserang.
4: Ini berdasarkan kronologi dan dia juga pernah cerita. Di posisi dia saat itu sedang gini, jongkok. Ya kan, ini ada pohon, agak pohon lumayan besar. Dia ikat rantai gajah, melepaskan rantai gajah jinak tersebut, gajah jantan. Dan sambil dia melepaskan rantai itu, tiba-tiba ada suara gemuruh seperti suara ranting-ranting kayu yang patah. Lalu dia terkejut, dia bangun begini, dan dia geser, dia lihat ternyata sudah gajah itu sudah nggak jauh lagi dengan dia. Gajah liar tersebut nggak jauh lagi dengan dia, dan si korban ini tidak sempat mengelak lagi. Kemungkinan dia dari depan sini atau mereng ya, agak serong ke kiri, dan sepertinya dia sempat menahan dengan ini, menangkisnya dengan tangan. Kena tangan. Tangannya terluka, kemungkinan kena gading. Dipastikan kena gading gajah. Nah, dia berdiam mungkin di balik-balik kayu itu, dia berdiam. Pada saat itu dia juga sempat dibantu oleh Bang Jamin, ya, petugas RU juga, Bang Jamin, dan bahkan sempat dibantu oleh gajah jantan ini yang nama Afan itu, gajah jinak RU. Nah, setelah rantai itu lepas, kemungkinan gajah jinak ini kaget karena tuannya sudah diseruduk oleh gajah liar, dan dia membantu untuk mengejar atau menantang si gajah liar ini.
3: Ya, sehingga terselamatkanlah si asisten.
4: Sehingga terselamatkan. Ya. Kemudian si Rizky ini korban, dia sudah kondisinya sudah lemas, nggak sanggup lagi untuk berdiri. Dia sambil teriak dan memanggil nama Bang Jamin, dia minta pertolongan sambil teriak-teriak.
0: Awak CRU Cod Girik Aceh Utara melalui sang leader Zakhiatut Insyah berharap serangan kejutan semacam shock terapi dari gajah liar untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Sedangkan kawanan hewan berbelalai itu masih terus menebar ancaman teror serangan terhadap kalangan manusia, terlebih di sekitar TKP kejadian wilayah perkebunan milik masyarakat. Sementara satwa dilindungi undang-undang ini sudah bertindak semakin ganas dan beringas.
5: Nah, prediksinya yang menyerang Riki ini, kemungkinan besar ini dia dalam masa kemasan. Dan gajahnya juga masih usia muda. Yang terlihat, pernah terlihat kemungkinan ya gajah yang pernah terlihat di sekitaran camp Seriu. Gadingnya nggak lebih dari 30 cm. Ya, masih jadi ancaman. Masalah itu, sebenarnya itu masalah yang besar, apalagi di itu gajah liar. Kalau gajah jinak memang kita ikat, tapi kalau gajah liar, itu dia bisa aja menyerang orang-orang lain.
0: Dikemukakan Zakiatuddinsyah, serangan yang dialami Rizky telah membukukan catatan amukan gajah liar ketiga kalinya di Aceh Utara sejak si Aryu didirikan pada tahun 2016. Semoga jangan ada lagi Rizky-Rizky selanjutnya. Cukup ini yang pertama dan terakhir kalinya. Sementara Rizky, sang asisten perawat gajah atau Mahot yang selamat dari insiden maut tersebut, kini masih dalam proses masa penyembuhan dari luka serius yang dialaminya.
6: Kota Singkawang.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprof, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: Paksa balik kemari mau jual sunyata jual, mau diai sunyata darai, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya tidak orang mau ambil.
6: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
7: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
5: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual saya nyanda mau ambil, mau es dari lari, cuma marapan es bat. Dibalik karena di daerah sana kan saya pol dorong mau ambil 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya DP isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang saya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es saya nyanda dais, terpaksa korban.
7: Ia menuturkan.

0: banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas jual sepatu, giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemarin.
1: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung, sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap, seperti tidak adanya pabrik es.
2: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin, yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
1: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
2: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
1: Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
3: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
1: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernis Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
4: Memang ada

0: beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik, macam-macam kakak ada orang masih terus di kita punya suara budaya Nusantara di perempat RRI Jayapura. Sudah pukul 13 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur ya. Maje Sheryl masih terus menemani suasana siang hari. Macam-macam kakak ada orang semua. Apa kabar juga yang baru bergabung? Selamat siang saja ya. Atau mungkin yang tengah menikmati suasana siang bersama keluarga atau rekan kerja atau siapapun itu ya, dimanapun berada, selamat siang saja buat kita orang semua. Atau yang tengah menikmati juga makan siang, selamat makan siang saja, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, baik yang ada di tempat kerja maupun yang ada di rumah. Ya, di pukul 13 hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur, belajar bahasa daerah, Mace Sheryl hadirkan kembali, dan ada beberapa informasi juga dan obrolan-obrolan juga mengenai kita orang punya bahasa daerah, dan terlebih dihibur dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Wow. Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. 5 langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun, Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

Ya, yo dano wenje kende kumbra kupro, wandan dilenia Martin Povai. Ela mbo apa gana panaka vri kini di bapa mbapa kambro. Dana kubimba dana mran draba mburi mran bo. Ena apa na yo lembaga pendidikan dan ven aku lamburin nunggu lamburin daneng debu yau yau lagi pegi ni bamba wanda nemeran dan buk ata fabo di nembuk undul yang buk aku mana beram buk fabo tak ni bamba guru guru yang buk dan datinya gue nunggu lamburin buk daulin daulin di pegi mereka.

Ada di Ubud, di Bukota Kecamatan, di Ubud.

0: 있는데 네.
1: 23 tambah 23 tambah 23 begitu. Jadi yang seperti ini yang saya akan sampaikan, nanti teman-teman juga sama bacakan daftar material alat-alatnya dan langkah kerjanya, langkah-langkah kerja. Itu saja.

Perkembangan anak-anak mana dari orang tua sampai kami, angkatan saya terus yang di bawah saya masih bisa. Cuma yang anak-anak mulai umur SMP dan SMP SMA sekarang di SMA sekarang di perguruan tinggi sudah mereka sudah tidak tahu. Ada yang dengar saja tidak tahu omong. Ada yang satu-satu mereka bisa omong sedikit-sedikit. Bahkan ada yang tidak bisa. Ini sangat ragukan untuk generasi muda orang dera ke depan. Dan sampai bahasa dera itu punah. Maka program bahasa dera ini, pengembangan bahasa dera atau revitalisasi bahasa dera harus dilaksanakan. Malah hanya bukan nanti hari ini saja, tapi ke depan harus ada masukkan bahasa dera, masukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Supaya itu menjadi pelajaran muluk di SD YPPK. Bahasa dera harus dilestarikan, diperdakan, di membuat peraturan daerah, bicara dengan DPR dan pihak pemerintah supaya bahasa dera, bahasa semua bahasa yang ada di Kerom maupun termasuk bahasa dera, bahasa dera itu sendiri harus dilindungi supaya semua orang dera itu harus belajar.

0: Dalam keluarga saya selalu, terutama anak-anak saya, selalu saya menggunakan bahasa Dra. Namun anak-anak saya di masa sekarang, memang dalam pengajaran dan di waktu itu ada penekanan menurut saya juga di dalam hari ini, di waktu tahun 90-an disampaikan dari guru bahwa tidak menggunakan bahasa. Putus dari situ sampai saat ini, masa saya sebagai bapak, dari bapak atau saya dan istri sekarang, menggunakan bahasa anak kurang tidak paham. Berdasarkan yang itu, kondisi yang sekarang melihat tinjau kembali dari bapak ibu yang datang membantu kami, mendorong, mendukung, kami juga sangat respon. Mengingat hal ini, nanti ke depannya mendatang, bahasa akan punah. Ini, maka saya respon atau saya menerima ini dengan penuh merasa berterima kasih. Dalam pemahaman bahasa, kami sangat minta terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Dan kami mau terapkan bahasa ini, bahasa Ibu, untuk sepanjang abad hidup kami.
1: Kalau menurut Ibu sekarang, untuk anak-anak yang sekarang ini, sulit. Karena dari awal salahnya kita orang tua, tidak selalu pakai bahasa, maka bahasa Dra. Maka itu sekarang kita mau terapkan mereka untuk berbahasa Dra sangat sulit. Dan mungkin perlahan-lahan baru mungkin mereka bisa tahu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin semuanya kan kita langsung lewat belajar dulu seperti itu. Kalau saya pada anak-anak, kalau anak-anak sudah bergabung di rumah, ke rumah dengan orang tua, ya harus ajak orang tua untuk orang tua itu selalu berbahasa Dra. Dan juga jalan sama teman-teman kemana saja harus belajar untuk berbahasa Dra. Dalam kumpulan, macam sekarang setelah kita latihan, pulang ke rumah, di perjalanan ke rumah, ya harus berbahasa Dra. Tidak boleh sama sekali lupa, supaya ada ingatan. Ya saya mengharapkan kepada, terutama kepada pemerintah, dan kepada bapak-bapak kampung yang di dalam kampung, harus mendukung. Tidak boleh biarkan begini saja. Kalau kita hanya tidak mau tahu atau biarkan begini saja, pasti bahasa kita ini akan tidak akan berkembang gitu untuk masa depan baby punya yang turun timun ke depan sana. Jadi sekarang ini saya harap, sangat harap sekali kepada Bapak Ibu hari ini dan juga kepada Bupati dan yang ya kita punya pemerintah lah. Harus mendukung betul-betul agar ini kembangkan untuk masa depan orang Dra, bangsa atau suku Dra. Tidak boleh lagi tinggalkan, harus teruskan.

0: Pak Bro, lihat tempayan yang akan disiapkan untuk kajutan satu dalamnya.
1: Nah,

yang brand banking Prabowo, artinya baik dengan pemerintah. Lalu Kopra, dan artinya air untuk membuat pemerintah. Dan tapi para ibu-ibu kembali, ya.

Menurut saya ini kegiatan yang sangat menarik. Jadi kegiatan ini harapan saya untuk masyarakat yang ada di sini, khususnya untuk suku Dera itu yang mendiami kurang lebih 5 kampung ya, menjadi sampel contoh utama dan yang harus jalan, sudah jalannya adalah kampung Yuruf. Sehingga harapan untuk saya masyarakat jangan begitu dibiarkan. Setelah dikasih pelatihan yang ini mulai berjalan, harus ada pengembangan, dikembangkan ya. Dalam hal ini ya harus pemerintahan kampung harus libatkan diri dalam ini supaya anak cucu kita, adik-adik kita yang masih di bawah ini bisa bisa lanjutkan warisan itu, bahasa Dera. Harapan kami ya ke depan boleh lagi lanjutkan lagi di kampung yang lain. Artinya selain ini kita melihat perkembangannya, kalau boleh dari 5 kampung ini ada yang dapat lagi. Begitu supaya sinergi kita selalu jalan. Nah itu. Itu terus untuk dari pemerintah daerah sendiri menurut saya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Dimanapun kita berada, pasti bahasa ibu itu harus kita bawa. Dan ini tidak boleh dikasih tinggal. Dan dalam hal ini ya pemerintah siap dukung.

0: program ini supaya bahasa daerah yang sementara ini hampir mau punah ini bisa kita angkat kembali. Maka itu mungkin ke depan saran kami dari sebagai wakil rakyat, kami sangat mendukung dan kami sarankan kalau bisa ditingkatkan yang cuma hari ini saja. Dari kami juga mau supaya kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kami akan rekomendasi, kami akan berikan masukan ke pemerintah daerah supaya diprogramkan, supaya ada guru-guru bahasa daerah yang harus dihadirkan di didik di masing-masing kampung bahasa daerah itu sendiri dan didik dan dia mengajar anak-anak generasi yang anak-anak dini pakai bahasa daerah itu sendiri supaya anak-anak itu bisa bahasa.
1: Tim Buamanino, Wandan Dilai, Yosefina Korei, kelas 9 SMP Negeri 2 Web. Yo senang mafa Papua dan Papua. Mafa yo he Papua. Yo dan hini tapi nemda Papundupru yang bruhi ya tiro kaku tambe rambumbu wanda babu mam nunggu man babu. Semoga bahasa saya tetap lestari.

bangsaku bangsa yang besar, bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia, dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh Kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

0: Ya, baik, macam-macam Kakak Dede orang masih terus kita punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Apa kabar buat macam-macam Kakak Dede orang yang baru bergabung? Selamat siang saja dan selamat menikmati suasana siang bersama keluarga tercinta. Sudah pukul 14 lewat 3 menit, kembali Maja Siar hadirkan kita punya Galeri Musik Nusantara 2 ya, sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga buat pace-mace kakak ada dorang di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita ada suara budaya Nusantara dari sebagai pelaksana yaitu dari RRI Malang dan RRI Jakarta. Dan satu informasi juga buat pace-mace kakak di dorang semua, yaitu ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun dan lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura atau Padambulan. Biaya pendaftaran Rp250.000 akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan mendapat bahan art and craft lunchbox goodie bag dan piala untuk para pemenang. Informasi selengkapnya dapat pace-mace hubungi di Sempoa SIPTC Abepura 0823-1122-5529 dan Sempoa SIPTC Entrop 0821-9979-6677. Itu tadi kita punya satu informasi buat pace-mace kakak dorang kam semua dimanapun kita berada. Lanjut masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara juga dan beberapa informasi budaya dan informasi lainnya. Langsung saja di Galeri Musik Nusantara 2 di siang hari ini.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Maceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya, nah karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Majita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara. Ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya, bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah. Ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sahabat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara, ya, yang punya budaya tersebut, ya,
Nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Hormat guru.
3: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
4: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
3: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
4: Apa itu, guru?
3: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
4: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
3: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
4: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
3: Rasakan jurusku ini.
5: Ampun guru.
6: Masih di Ketron Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. kan. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari, pesona Danau Kaco itu makin kentara, ya. Apalagi kalau sedang bulan purnama, ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit, ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah, terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional, karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
3: Intermezzo. Ya, baik macam-macam kakak dan orang, dimanapun kita berada, masih di kita punya galeri musik Nusantara 2. Dan satu informasi budaya buat macam-macam kakak dan orang kem semua, ada informasi budaya yaitu mengulas sejarah di balik motif batik kapal kandas khas dari Indramayu. Ya, Pace Mace, Kabupaten Indramayu ini memperingati hari jadinya setiap tanggal 7 Oktober dan ini merujuk pada berdirinya Pedukuhan Dharma Ayu pada 1527 oleh Raden Arya Wiralodra yang berkembang menjadi Kabupaten Indramayu. Ya, Pace Mace, peringatan ini menjadi salah satu juga momentum untuk mengenali warisan budaya setempat termasuk batik Dermanyon ya yang berkembang di wilayah pesisir Indramayu. Batik ini juga memiliki beragam motif yang terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Ya, Pace Mace, salah satu motif yang menarik untuk dikenal adalah kapal kandas. Ya, motif tersebut memiliki kaitan erat ya dengan kehidupan masyarakat Indramayu yang sejak dahulu dikenal sebagai pelaut. Ya, Pace Mace, melansir dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Indramayu, para istri pelaut dahulu melakukan aktivitas membatik dan mereka mengisi waktu ketika suami mereka pergi melaut selama berhari-hari. Dan kehidupan masyarakat di pesisir kemudian menjadi salah satu ciri khas dari batik Indramayu. Selain kehidupan nelayan juga para pembatik mengambil inspirasi dari lingkungan alam yang ada di sekitar. Dan motif kapal kandas ini menggambarkan kapal yang mengalami kerusakan sampai menyisakan puing dan gambaran tersebut ini dilengkapi berbagai bagian kapal seperti ada dayung, ada ceruk, dan rantai. Ya, motif tersebut juga Pace Mace berkaitan dengan kawasan Sungai Cimanuk yang dahulu kawasan tersebut menjadi jalur kapal Belanda dan nelayan di Indramayu. Ya, para pembatik juga yang tinggal di sekitar jalur Sungai Cimanuk ya, kondisi tersebut ini membuat kehidupan sungai, laut, dan nelayan dekat dengan aktivitas membatik. Dan batik dari Indramayu sendiri, Pace Mace, termasuk salah satu jenis batik pesisir yang ragam hias, dengan ragam hias yang cenderung naturalis dan atau tidak seperti batik keraton ya, karena batik pesisir ini tidak memiliki pakem yang terlalu mengikat. Ya, ragam hias dari batik Indramayu sendiri mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan juga dan pemerintah daerah juga mencatat adanya pengaruh lokal Hindu, Islam, dan Tiongkok dalam perkembangannya. Ya, dan kapal kandas ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana kehidupan masyarakat dapat hadir dalam sebuah karya batik dan motif tersebut tidak hanya menampilkan bentuk kapal ya Pace Mace tetapi juga merekam kehidupan masyarakat pesisir. Itu dia tadi Pace Mace sejarah sedikit mengenai dibalik motif batik kapal kandas salah satu khas dari Indramayu. Baik, kita orang masih lanjut lagi Pace Mace di Galeri Musik Nusantara 2 sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih hadirkan kita umpul lagu-lagu daerah Nusantara di jelang sore hari.
4: Berhenti, minggir deh.
5: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak.

0: mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Ulud pampulu julna labu, ulun pesulung dalan merubah, ulun pesulung dalan merubah. Namun

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

Kabar Papua jam 15. Aceh-Aceh kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam.

mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maja Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Vokalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayem mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
2: Iya. Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng berarti. Ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana kok?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu
1: hujannya
2: mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi noh di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak? Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang, halo, Po.
1: Hai, panggilnya Mpok Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta, coba.
3: Oh gitu, iya. Mpok Nova yang cantik.
2: Blam-blam
3: Jogja.
1: Se-Jakarta? Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih, Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan wajib anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku kok.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap, Pak Nova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Enggak sih, udah mandi?
3: Sudah dong.
2: Woy, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang ya.
3: Iya, mandinya kayak parfum.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
3: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu. Budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi-generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya dongengnya?
2: Betul.
4: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal itu kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu, dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, kurang gitu, etikanya juga gak karu-karuan. Sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu.
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau lihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu. Dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya. Disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan. Orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya. Terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi ada permasalahan, terus kemudian dijawab, nah yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung.
2: Oke.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya fabel.
4: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata.
3: Kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
4: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap kita pasti ada apa? Perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan. Seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya. Jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK kak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
3: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
4: Gitu ya, gak
2: mungkin. Taroknya aja juga iya. Gak mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun.
2: Kancil
4: nyolong timun gitu. Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: Kancil nyolong timun,
4: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya tuh kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
4: Iya, betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu.
3: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
4: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku cewek pada pancaku.
2: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku hilang, kontakkan dana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah kak, kalau sekali ya, aku biarin. Dua kali tak lorohi.
2: Tiga kali?
3: Waduh,
2: no. Oh, yeah. Jadi ada batasan juga gitu guys ya.
3: Iya. Terus aku bilang, kau nggak tahu tak? Itu ada lagunya loh.
4: Lagu apa?
3: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman.
2: Asik.
3: Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandah ni orang percaya nare.
4: Ya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
4: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
4: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba gitu ya. Nah terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
3: Kecil Nyalang Timun,
4: terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang bekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
3: Dan itu sudah kita punya kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
4: begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, mohon maaf kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Ini kayak mitos gitu bukan?
4: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
4: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
3: Ya sama si nenek.
4: Nah iya sama si janda, si siapa Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
4: Orang baik. Tapi
2: memframing.
4: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap, apa istilahnya ya?
3: Bertahan.
4: Ya, dia tetap bisa disismi gitu. Jadi sama
2: polanya. Sama polanya sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
4: Betul.
2: Ke generasi berikutnya. Benar. Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
4: ya.
2: Ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
4: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi ya dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODO." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin dongeng ini. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah. Dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan Pavel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa? Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi sebuah objek gitu ya.
4: Oke.
2: Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
4: AI.
3: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI, HATI.
4: Oke, kita memang
2: punya ini ya.
4: Iya, manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa AI nggak punya hati, gitu ya. Tetap nggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
4: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
4: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
4: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
3: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: No. Kalau gak sih, punya hati gak?
3: Enggak.
2: Berarti gak baik dong?
3: No, aku hatinya ikut ke orang.
2: Oh, iya. Oke deh, sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Pak Nova. Oh,
2: Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya. Enggak mikir. Kenapa nama Aya tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
4: Iya.
2: Karena saya inget juga Gasing.
1: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasing.
2: Karena Gasing diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasing masih semangat Gasing?
3: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
3: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
3: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
1: Oke, udah. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasing silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
4: Oke.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang kok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang kok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke, dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian barat, selamat menjelang sore, bagian sini. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Gak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, SMS-nya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu.
5: Jadi iya, flyernya Mas Aji.
4: Iya, gitu kok nopa, belaam-belaam.
2: Oh, kalau di sini mau kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Ye. Dah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal. Halo,
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur. Bidang perusahaan, aduh luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPJ, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis nasional. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan
2: ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anaknya ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini pengen tahu gitu loh. Nah terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari Bu Dewi ya,
2: kayaknya
4: tahu gitu
2: ya.
4: Loh. Oke, okay. Kalau begitu, Mas Taufik, mau nopo beram-beram.
2: Yo.
4: Selamat siang.
2: Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridging-nya panjang banget ya.
2: Ya, opening-nya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Hey, Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo?
6: Selamat nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, Mangga. Sugeng siang. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke, okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya, ya. Mbak Mora, apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah kemalangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: sangi mandat dan seterusnya yeah. itu,
2: okay.
6: atau misalnya yeah. tentang ini apa daerah asal misalkan, atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak okay. Mora,
2: okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu,
2: apa
6: cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
5: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya, mm-hmm. sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama Aku Anak Pemberani, sama yang kedua adalah Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia, mm-hmm. gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia, misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, mm-hmm. dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita itu kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, mm-hmm. egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
5: Itu ya, terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
5: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
5: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
5: Iya, siapa
3: Puno ya? Kawan.
5: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena, jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
5: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran. Mm-hmm. Tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan. Karakter. Atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
5: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat itu memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin itu ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
5: Nah, kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayaknya itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin, kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada, Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
2: Tahu gimbal. Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, gak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaan yang mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
5: Bisa, karena gini ya. Kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya. Dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi. Maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya, tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang tinggi, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
5: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar.
5: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya,
5: kalau ngomong sama anak SMP ya. Ya. SMP
2: kalau Mas Topik bisa. Itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Alhamdulillah. Ini sama pertanyaan kali ini, Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih, Kak Mora?
5: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya. Kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya
3: rubah.
5: Kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang. Dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu
2: sudah selesai ngantuk ini. Gitu ya. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya. Sudah
5: menyeberang, waktunya keburu habis.
2: Keren, luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
7: Loh, aku yuk tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya, Gati.
2: Oh gitu ya.
7: Soalnya aku dihalangin gini ya. Ayo kasih ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Iya, iya. Keren, luar biasa, iya, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang. Dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu. Karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul, kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok, masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini mas, yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04510 untuk Jakarta. 021-35-04510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang okay, Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504, di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana sama orang?
2: Iya, iya.
5: Dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu. Okay. Termasuk kan misalnya kan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Gak murah, ayo penasaran. Pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh. Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng. Tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya. Yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali. Atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya. Tapi mereka tetap aja.
3: Enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
5: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya enggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
5: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita...
3: Alam.
5: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan Pak audiens kita dong. Dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Jadi dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi, dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
5: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau, kenapa? Itu jahat loh kan, berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
2: Okay,
3: deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
5: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya, benar. Oke deh, Kak Taufik. Ya, Kak Taufik. Taufik. Ya dah, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya kenapa? Kenapa enggak sih?
7: Kak Nova, iya.
2: Oi, di. Makasih.
3: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Eh, kita seumuran kan? Peace. Oke dah kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
5: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya, terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
7: Jadi terima kasih, terima kasih.
2: Eh, bukan dirimu, bukan dirimu. Kak Mora.
3: Saya pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
7: Pendongengin teacher.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar-benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye?
3: Oke deh.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora, keren, luar biasa.
5: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya dah, insya Allah. Eh, kenapa?
7: Aku gak disapa.
2: Ya, oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
2: Oh gitu,
7: oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh, Gasi terima kasih.
7: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
7: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belakang-belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
7: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih buat Nova ya.
2: Salam buat teman-teman.

0: Ayem Ponopakalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 16. Pace-mace kakak ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai.

sungai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

0: Baik, baca-baca kakak dari orang masih ini kita punya suara budaya Papua Perempat RRI Jayapura. Sudah pukul 16 lewat 3 menit, teras budaya hadir menemani suasana sore hari sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Masih dengan Maca Cheryl di sini menemani suasana sore hari hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan masih juga dengan Ketong punya lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu Nusantara mengisi ruang dengar pace-pace dorang semua, dan tentunya dengan beberapa informasi lainnya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, baca-baca kakak ada orang masih di Ketong punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura sudah pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan teras budaya hadir nanti di pukul hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur atau di jam 5 sore masih dengan Mas Cheryl di sini. Dan masih juga dengan kita pukul lagu-lagu daerah Papua, lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi lainnya buat pace-pace dorang semua.

Masih di Kitarun Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama desa wisata Ugar, karena memang desa wisata Ugar ini terletak di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, desa wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke desa wisata Ugar di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacem Aceh KKD dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Srobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Srobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Srobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Srobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Srobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Srobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Srobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Srobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Srobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat yaitu megalitik Srobu 2 dan juga megalitik Srobu 3 dan megalitik Srobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: 4. Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
3: Taruh di box pakaian kotor.
2: Pinter, habis mandi, nanti jangan lupa.
3: Bak air ditutup lagi.
2: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
2: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah, karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
3: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
4: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap, mobil balap, sepeda balap, kuda balap, atau MotoGP? Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk-pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda, balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
5: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an. Karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan karena tadi ada jarak setengah jam ya masing-masing apa namanya pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti terus berebutan, tidak, karena memang di situ banyak apa namanya pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya apa namanya ketahui.
4: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram, dan juga sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gombong, Mataram, yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mas Tur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gombong, Mataram.
6: Hampir 30-an, 30 tahun, dari tahun 93.
7: 15.
6: Mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar ini kan, yang sarapan pagi-pagi, nasi balap.
4: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gombong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
8: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi, terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi calon mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini, nah, gitu mas. Dari harga 6.000, tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
4: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi. Dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Perempat RRI, nasi balap tak pernah mati.

Aceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik Pak Cemaca Kakak Dede Orang Masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 17 lewat 3 menit dan 30 menit ke depan Maca Sierra hadirkan Kitong Punya Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut untuk Pak Cemaca Dorang kam semua pecinta lagu dangdut. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita orang berada dan untuk kumandang azan maghrib sebentar sore jatuh pada pukul 17 lewat 32 menit untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan langsung saja untuk macam-macam kakak dan orang pecinta lagu-lagu dangdut 30 menit ke depan lagu-lagu dangdut di sore hari ini masih saya hadirkan. Dan ada juga beberapa obrolan ya, kita bahas mengenai beberapa tren-tren musik dangdut yang ada di Indonesia.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak pace-mace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Prompat RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu cirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi seperti di truk, bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace Kakak Ede Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace Dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya, nah lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke okay ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke okay ya. Oke, baca-baca kakek di dorong semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perempat RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka nggak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

0: Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020, ya ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah, ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini, masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu, ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya, ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut, ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia, ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk, ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan, ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, Pace-mace, kakak adik dorang semua, ya, Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace-mace suka gak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip, ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang, ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke, ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang...
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tuan cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Aceh-Aceh, kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, macam-macam Kak Karin orang dimanapun kita berada, sudah pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Maci Syarul pamit dari ruang dengar kita semua. Terima kasih buat kita kebersamaan dari pukul 11 hingga di pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya nanti ada Maci Ena yang akan menemani suasana malam hari sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, Maci Syarul pamit dari ruang dengar kita semua. Terima kasih dan selamat malam.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
2: Tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
3: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
2: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
4: Masih di Ketorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sahabat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sahabat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sobat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sobat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebaiknya sobat budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sobat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sobat budaya, apakah sobat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sobat budaya, mencet juga bergidik nih. Nah, lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan ya. Ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang sobat budaya. Nah, kalau sudah matang baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sobat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sobat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

Festival Budaya Lembah Balem merupakan festival tertua yang menampilkan seni dan budaya Papua selama 28 tahun. Ini diadakan di Jayawijaya, Papua. Seperti kita ketahui, keindahan alam Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Begitu pula, keunikan seni dan budaya Papua yang selama ini selalu menjadi tujuan wisata yang menarik. Atraksi utama Festival Budaya Lembah Balem adalah berlakunya kembali Perang Kesukuan. Hal ini diperingati sebagai salah satu tradisi budaya suku di wilayah daratan tinggi yang telah lama ditinggalkan. Pertunjukan pemberantasan Perang Kesukuan diwakili dengan berbagai latar belakang cerita perang suku dan dipercantik oleh kostum tradisional, aksesoris, ornamen, cat tubuh, tarian, dan alat musik. Festival ini juga dimeriahkan oleh banyak atraksi dan lomba seperti tarian tradisional, atraksi bakar batu, lomba tenun noken, kompetisi ras babi, pertunjukan harpa mulut tradisional Papua, kompetisi pikon, seruling tradisional Papua, witawo, persaingan, permainan tradisional Papua yang disebut dengan sikoko, dan puradan. Dan karnaval kendaraan yang dihias yang bisa diikuti oleh orang tua, muda, sampai tua. Lomba tenun noken ini menarik karena merupakan tas rajutan tangan unik yang terbuat dari akar pohon atau kulit pohon. Karakter yang paling unik dari noken adalah cara menggunakannya. Noken tidak terbungkus bahu atau dibawa dengan tangan, tapi terbungkus di kepala. Noken telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Festival Budaya Lembah Balem tidak hanya dinikmati oleh warga Lembah Balem, tapi juga oleh semua orang Papua dari 40 kabupaten di Jayawijaya. Kontribusi juga dibuat dari beberapa studio tari dari kabupaten seperti Yahukimo, Lanijaya, Tolikara, dan Yalimo dengan beragam pakaian tradisional dan aksesorisnya. Festival Lembah Balem ini telah menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban, baik yang berasal dari kelompok suku yang sudah lama terjalin hubungan perkawinan atau dengan kelompok suku yang baru. Dengan kekerabatan yang cukup tinggi, untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembangkan sistem kekerabatan tersebut, masyarakat adat Sentani mengenal budaya pembayaran kepala. Budaya ini bukanlah tuntutan denda, namun bermula dari penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap fungsi dan kedudukan perempuan, yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Jadi mereka lepaskan dia datang menikah, melahirkan anak-anak, cucu-cucu dan lain-lain. Pada waktu dia meninggal, dari mana dia datang ke sini dan melahirkan anak-anak, mereka akan pergi untuk berterima kasih untuk terakhir kali. Pada waktu anak-anak dari keluarga yang dia lahirkan meninggal, mereka pergi bayar itu untuk mengingatkan jasa bahwa pernah dari kampung.

harga seorang manusia itu begitu berharga. Jadi pembayaran ini hanya untuk mengingatkan kepada dua belah pihak bahwa betapa berharganya nilai seorang wanita untuk orang Sentani. Jadi dengan dia melahirkan, sampai anak-anaknya pun meninggal, mereka masih bayar ke pihak mama punya keluarga untuk berterima kasih bahwa mama itu, ibu itu pernah datang melahirkan anak-anak di kampung ini. Ada tiga tahapan. Satu itu namanya Yara, itu pada tingkat kepala suku mengambil. Terus kedua itu Rame, itu keluarga yang meninggal yang tertua yang ambil. Terus yang ketiga itu mereka dalam rumah. Marga itu semua mereka bagi-bagi rata. Ternyata mereka semua ikut merasa dihargai dengan orang tua kita yang meninggal ini. Ingatkan mereka kepada saudara perempuan mereka yang dulu pernah datang kawin ke sini.

0: Sahabat budaya, pada tatanan politik pemerintahan adat Sentani, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan bagi orang Sentani sesungguhnya merupakan duta besar perkawinan keluarga dan kampungnya. Perempuan tersebut akan selalu memainkan peran untuk memajukan kehidupan ekonomi. Ketika perkawinan ini menghasilkan pewaris keturunan, anak-anak yang dilahirkan akan selalu menyanjung tempat asal ibunya, dan dari kehidupan manusia bisa berkarya. Dengan memaknai kehidupan, akan mampu menjaga dan memelihara kehidupan itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan yang disengaja yang berakibat mengorbankan anggota keluarga atau mengorbankan orang lain.
1: Mengapa Tuhan berikan padaku?
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Etalase Budaya Nusantara.
2: Kabar Papua jam 19.

Bace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem Aceh kakek dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
2: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak de dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul tiga. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai pancar maneru. Ya, ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak. Ya, nah, pada gerak ini ya penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap. Ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah. Ya, nah ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff. Ya, nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya, kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak ya, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali. Lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, pacemanci kaki ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya, karena memang seni itu terus berubah ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
5: Eh Gilang,
6: hah?
5: Ngana lihat tuh ayam toh?
6: Kenapa itu ayam?
5: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha.
6: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
5: 100 buat kamu.
6: Makasih.

Macem-macem kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Aduh, ini bagaimana nih? Bangun, bangun. Simon, Simon, eh. Simon, kok bangun, aduh. Ini tanah sudah di mana ini? Ini air sudah di mana-mana, Simon. Air sudah meluap sekali ini. Bangun.
1: Drama legenda. Drama legenda. Drama legenda. Asal-muasal Danau Sentani.

0: Alex, kau lihat kau pupace kan terada. Sesore begini, tapi...
1: Oh, Mama, tadi saya lihat Bapak dari jalan ke arah perkampungan sana.
0: Iya, kah?
1: Iya.
0: Baru kamu dua ini dari mana?
1: Ah, kita dua tadi dari kali, Mama.
2: Iya, Mama Ondo. Kita dua baru saja cari air. Kita orang punya persediaan air di rumah hampir habis.
0: Itu sudah, anak. Kita orang punya kampung ini sudah lama susah air. Teratau ya sampai kapan lagi kekeringan ini. Ya, sabar saja. Baru kamu dua ini tara masuk, kan?
1: Ah, sudah, Mama. Kita nunggu dulu di belakang saja sini, lebih enak. Lebih santai lagi, Mama.
2: Iya, betul, Mama Ondo.
0: Iya, sudah. Kalau begitu, kamu dua duduk-duduk saja. Mama ke dalam dulu.
1: Iya, Mama. Mia.
2: Ya.
1: Kok kalau panggil sep Mama itu panggil Mama saja. Tidak usah aku pakai Ondo lagi. Macam terlalu resmi sekali.
2: Tapi saya rasa macam terapas begitu ya, Kakak Alex.
1: Apa? Panggil begitu sudah.
3: Apa yang terapas? Kamu dua kasih tahu saya, Kak.
1: Aduh, Simone. Kau itu kalau datang, kau kasih stom-stom dulu, Kak. Macam kapal kayu saja, bikin kaget sekali sih.
2: Ih, Kak Alex nih, masa terlihat Kakak Simon datang tuh?
3: Itulah lah, Miam. Soalnya suasana romantis jadi.
2: Kak Mon, Kak Alex nih protes kalau saya panggil Mace Ondo. Maunya saya panggil Mama saja. Saya kaku ya, terlalu bagaimana begitu?
3: Cie-cie, tapi saya setuju. Kan semua jadi anak mantu jadi.

0: pada niat ke dapur sebentar.
1: Ada apa, Mama?
0: Ini, Mama ada buat teh dengan pisang goreng, jadi Mia bawa keluar toh supaya kita duduk minum di luar.
2: Iya, Mama, tapi bikin repot saja. Kenapa tadi Mama telah bilang baru supaya Mia bantu?
0: Ah, tidak repot, Mia. Kebetulan ada pisang di dapur, jadi Mama goreng toh. Ada Simon di sini. Sudah lama kah? Bagaimana kabar?
3: Baru saja, Mama Ondo.
1: Oh, Mama. Kok kalau tanya tuh jam maraton begitu? Nanti Simon dia bingung mau jawab yang mana lagi.
3: Ah, tidak juga, Lex. Mama Ondo, jadi saya kesini ada mau kasih kabar bagus.
0: Kabar apa itu, Simon? Tapi Mia, kau batas satu kesini dulu untuk Simon.
3: Makasih, Mia. Makasih, Mama Ondo. Ini tentang raja yang katanya dia punya daerah sangat subur. Terus dia punya hasil alam termasuk airnya juga melimpah.
0: Itu di mana kah, Simon?
3: Semoga saja Pace Ondo juga sudah dapat kabar dari masyarakat kah.
0: Tapi Simon, itu di daerah mana kah?
3: Katanya di daerah si... Aduh, saya lupa lagi.
1: Mon, kau kalau bawa kabar itu kau harus ingat baik-baik. Kalau kamu lupa berarti nanti dia pesan tidak sampai lagi. Aduh, Simon kau ini.
3: Sabar, Lex. Saya ingat baik-baik dulu. Si... Siklop, benar, Siklop.
0: Di mana itu ya?

0: Pace, kok kelihatan capek sekali ya?
1: Yo, Mace, saya capek sekali. Habis berkeliling kampung seharian tuh. Lihat, keterumpu masyarakat ini yang sudah setengah mati cari air.
0: Jadi, Pace kok tadi nih keliling kampung, kah?
1: Yo, Mace, habis sapu tanggung jawab tuh sebagai Ondo Afi. Nah, sekarang sumalam tuh. Jadi, saya mau istirahat dulu.
0: Iyo, Pace, kok istirahat sudah. Ini Pace kok kubantal. Tapi memangnya Pace kita orang ku kampung ini sudah lama sekali ya dilanda kekeringan.
1: Itu dia Mace. Tapi kau duduk dekat tempat tidur sini sambil kau pijit sapu badan sedikit kan. Soalnya kupu tangan itu paling enak kalau pijit sapu badan.
0: Oh Pace kau ini biar kau tara puji saya juga. Saya pasti pijit kau badan. Apalagi saya lihat nih, kau kelihatan capek sekali.
1: Oh, aduh, Mace. Pas itu, Mace. Kau pijit kuat sedikit lagi, kak.
0: Tapi, Pace. Tadi Simon ada ke sini.
1: Ada harus. Tadi saat pertemuan dengan warga, dia tidak ada di sana. Terus dia bilang apa?
0: Dia datang kasih tahu berita tentang raja yang baik hati itu. Dia pu daerah katanya subur sekali, termasuk dia pu air juga melimpah ruah katanya.
1: Nah, itu tadi yang keturang bicarakan dengan masyarakat. Jadi saya akan utus-utusan untuk menemui raja yang baik hati itu, eh.
0: Jadi menurut Pace Koto itu di daerah mana, kah?
1: Di daerah Siklop, Mace. Dan rajanya itu tinggal di puncak Siklop.
0: Berarti sama sudah yang tadi Simon datang kasih tahu itu. Iyo Pace, jangan sampai lama lagi ya. Kita orang pu kampung ini sudah sangat kekeringan toh. Ih, Pace kok ini saya bicara sendiri ternyata kok susono sampai.
2: Karena kelelahan, Ondo Afi tidur pulas hingga terbangun saat matahari sudah agak tinggi.
1: Mace, Mace, kenapa kau tak kasih bangun saya, kak?
0: Bagaimana saya mau kasih bangun? Saya lihat Pace kau saja tidur sono sekali. Jadi ya saya tak tega toh kasih bangun. Itu Pace kau putih. Saya angkat pisang rebus dulu ya, ditunggu. Sumasak jadi. Mana sampai?
1: Untung saja belum ada orang yang datang. Soalnya saya kemarin ada suruh beberapa orang untuk datang ke sini. Kita mau duduk di para-para mau bahas masalah utusan kita nanti. Termasuk harta yang akan mereka bawa ke Raja Siklo.
0: Yo Pace, saya setuju sekali. Bertindak lebih cepat itu lebih baik. Pace, kau makan kupu pisang rebus dulu.
1: Iya sudah.
3: Mon, kita orang dua nih yang dapat tugas dari Bapak Ondo untuk menemui Raja Siklop toh. Jadi kita orang dua nih harus terima dengan penuh tanggung jawab toh, harus laksanakan dengan baik.
4: Alex, saya selalu siap. Bukan karena kau anak Ondo Afi, tapi karena saya juga sadar waktu kita orang diberi tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3: Simon, kau memang andalan. Memang kau terlalu kosong. Kalau begitu, ini kebetulan masih pagi toh Simon. Jadi, kita orang siap-siap sudah. Karena besok itu sebelum matahari terbit, kita harus jalan, Simon. Mia.
5: Ya kakak.
3: Ini Bapak Ondo dia udah utusan dengan Simon untuk tunda pergi ketemu Raja Siklo. Jadi saya harap kau bersabar menunggu sampai saya kembali.
5: Kakak, sebenarnya saya berat untuk lepaskan kakak pergi.
3: Kenapa?
5: Saya takut kehilangan kakak. Tapi demi kepentingan kampung-kampung ini dan kepentingan orang banyak, saya rela kakak pergi. Hanya...
3: Kenapa? Ademia, kenapa? Hanya apa?
5: Hanya saya minta kakak Alex jangan sampai lupa saya.
3: Apa? Lupa? Aduh, Ademia. Saya tidak akan lupa kau, adik. Kakak ini tidak mungkin lupa. Dalam hati kakak ini cuma ada adik saja. Jadi adik percaya sama kakak. Apalagi kakak ini kita pergi tidak lama.
5: Baik, kakak Alex. Saya percaya sama kakak. Semoga berhasil kakak dengan Simon bawa pulang perubahan di tempat kampung.
3: Bos, siap Mama Ondo Junior. Memang, saya ini saya salah pilih perempuan. Apalagi saya ini sebagai penerus tahta ke Ondo Avianto. Jadi memang ademi aku paling mantap sekali. Kau jaga diri baik-baik ya.
5: Iya kakak Alex. Kakak juga hati-hati ya.
3: Iya sayang. Simon, Bon.
4: Ya.
3: Kau siap toh?
4: Siap toh.
3: Ayo, kalau gitu ketemu jalan sudah.

0: Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kedua utusan dari negeri seberang, yakni Alex dan Simon, akhirnya sampai di puncak Gunung Siklop, tempat kediaman Raja Siklop, dan bergegas hendak menemui sang raja. Namun mereka berdua sangat kaget, karena justru kedatangannya sudah diketahui dan disambut sang raja.
1: Betapa indah pemandangan di puncak Siklop ini, Simon. Coba kulihat dulu, Simon.
2: Ya, Alex. Indah.
1: Indah dulu.
3: Utusan.
2: Ya, Pak Raja. Raja.
3: Mari. Mari silakan masuk. Mengenai harta benda yang dibawa dari negeri kalian untuk ditukarkan dengan air, tara usah kasih keluar. Di sini selain Bapak Raja punya air yang melimpah, juga kekayaan alamnya sangat luar biasa.
1: Tapi Bapak Raja, ini...
3: Utusan, bawa saja kembali harta kalian itu, karena masyarakat di negeri kalian sangat membutuhkan harta itu.
1: Oh, terima kasih sekali Bapak Raja yang baik hati.
3: Ya, utusan, silahkan nikmati dulu sajian yang ada.

0: Alex dan Simon menikmati jamuan sang raja sampai puas dan diizinkan beristirahat semalaman, keesokan harinya sang raja pun memberikan air yang sudah disiapkan dalam sebuah wadah, yakni bayi dari pohon enau yang dibuat sebagai wadah untuk menampung air agar bisa dibawa pulang ke negeri utusan.
1: Utusan berdua?
2: Iya, Bapak Raja.
1: Ini Bapak Raja sudah siapkan air untuk dibawa pulang. Wadah ini memang sangat kecil ukurannya. Tetapi Bapak Raja berharap semoga bisa membantu masyarakat di negeri kalian agar tidak mengalami kekeringan lagi. Tetapi ingat, kalian harus berjalan terus sampai tiba di negeri utusan. Utusan mengerti?
2: Mengerti, Bapak Raja.
3: Kalau begitu, kami langsung pamit ya, Bapak Raja. Sekali lagi, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak Raja.
2: Iya, Bapak Raja. Kami pamit.

0: Aduh, Alex. Sapu kaki ini.
1: Kenapa, Simon? Kenapa?
0: Aduh, Alex.
1: Aduh.
0: Macam itu berat sekali. Ditolong istirahat sebentar, kah?
1: Aduh, Simon.
0: Sebentar saja. Saya tidak kuat lagi.
1: Simon, nih. Ku bertahan, kah? Itu lo tidak boleh berhenti.
0: Tapi, Alex.
1: Kenapa lagi, Simon? Aduh.
0: Saya sutra kuat. Tolong, Alex. Kita berhenti sebentar saja.
1: Aduh, Simon. Tidak bisa, Simon. Ku bertahan dulu. Saya juga capek nih, Simon.
0: Aduh.
1: Tapi kita tidak bisa berhenti, Simon.
0: Aduh.
1: Mari.
0: Aduh, Alex.
1: Mari, kita jalan pelan-pelan, Simon. Mari, Simon.
0: Sebentar saja, Alex.
1: Kau ingat ketika pesan raja tuh. Kita tidak boleh berhenti.
0: Harus... Alex. Saya sutra tahan lagi. Kaki. Saya punya kaki ini.
1: Simon.
0: Aduh, Alex.
1: Yo.
0: Tolong,
1: Simon. Alex. Simon, mari. Simon. Begini, air ini tuh harus bawa pulang ke kampung sana. Semua masyarakat ini ada tunggu kita berdua, Simon. Domu tuh air, Simon. Aduh. Tahan sedikit sudah.
0: Aduh, Alex. Sestra bisa, Alex.
1: Iya, Simon, nih. Kok kenapa, kah? Aduh.
0: Aduh.
1: Mari sudah, Simon. Mari.
0: Aduh.
1: Sudah, kalau begitu, kita mau istirahat di atas batu ini dulu, ya. Iya. Tapi, Simon, kau pegang wadah bayi Enau itu baik-baik.
0: Iya, Alex.
1: Pegang baik-baik, Simon. Kau ingat?
0: Iya, Alex. Saya istirahat, ya.
1: Iya. Istirahat sedikit, sudah. Aduh, ini bagaimana nih? Bangun. Simon. Simon, kau bangun, aduh. Ini kita sudah di mana ini? Ini air sudah di mana-mana, Simon. Air sudah meluap sekali ini. Bangun, Simon, bangun nih.
0: Bangun. Ada apa, Alex?
1: Air ini, Simon.
0: Kenapa? Kenapa jadi begini? Kenapa air sudah di mana-mana?
1: Iya, ini sudah air bah ini, Simon, aduh. Mana itu, Simon? Wadah bayi Enau tadi mana, Simon?
0: Aduh, tadi saya pegang, Alex.
1: Baru.
0: Di mana?
1: Pak Simon, Di mana Kak Simon? Wadah bayi Enau tadi tuh. Ya ampun. Simon, ternyata wadah itu ada ini. Jadi dia mengeluarkan air sangat deras sekali, Simon. Aduh, sampai suka air bah ini.
0: Alex.
1: Kenapa?
0: Saat tidur.
1: Baru?
0: Wadah itu lepas.
1: Apa terlepas? Kenapa bisa begitu, Simon? Aduh, Simon. Bos sekarang lihat. Ternyata air semua bersumber dari situ, Simon. Air semua ada di mana-mana nih, Simon. Ini supaya
0: danau. Ini salah saya, Alex. Maafkan saya, Alex.
1: Tidak, Simon. Ini salah kita berdua, Simon. Sekarang itu harus bagaimana, Simon? Tolong, aduh.

Demikian drama legenda asal muasal Danau Sentani. Naskah karya Martha Bati dengan para pemain. Jimmy Roof berperan sebagai Bapak Ondo Afi. Siti Yowei sebagai Mama Ondo Afi. Alex diperankan oleh Arens Kirihio. Welly Runtuboy sebagai Mia. Simon diperankan oleh Meki Kosmos. Dan Raja diperankan oleh Rumpai Dusiako. Sutradara Henny Sirai. Produksi Radio Republik Indonesia Jayapura.

Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial dan juga ekonomi dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif.
Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?
2: Masih di Ketropi Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papua's Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papua's Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papua's Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng.
5: malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Robot RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Lapar banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
2: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
1: Pantes aja lama.
2: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
1: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
2: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
1: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh, jadi gak fokus.
3: Permisi.
1: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
3: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral, jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
1: Oh, gitu ya?
3: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi, tapi kayaknya belum dibaca ya.
1: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
4: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacet-macet kakak ini dorang semua ya. Kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasih untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Maceta bilang tarian spektakuler? Ya karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasih ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan pace-mace? Nah makanya ya, keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah tahun 2004 lalu ya, seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung katanya begitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa, yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Edge Calls ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih, ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia, ya. Jadi bagi dia, meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik, ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih, ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku aku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini, ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies, ya, ini memiliki perilaku berbeda-beda, ya, saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop. Ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird, ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih ini, dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama, ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka tuh akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka, ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting, ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya, ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih, ya, Ed Scholes itu sangat antusias, ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak. Ya, jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop, ya, yang demikian spektakuler, ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya, ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang, ya, karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop, ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih, ya, selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru, ya, ini juga menarik perhatian dari Edge Calls untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik, ya, Pak Cemace, kuning dan juga coklat, ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga, ya, di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga, hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang, ya. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, paling banyak yang kita tahu, ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan, ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal, ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan, ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa, ya. Jadi Saat ini ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin ya masih banyak hutan yang tersisa, tapi ya kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari EdgeCalls ini ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu Pak Cimace, Kak Dudrang semua. Jadi kita memang harus ya bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua ya, supaya burung cendrawasih kita tuh tidak punah. Ya, saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.

0: lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
5: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di orang semua, kali ini Macita akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobei di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobei itu merupakan larangan atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobei, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobei di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobei, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobei itu punya 3 konsep. Jadi, vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu, vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobei dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobei di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobei di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobei ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobei di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobe di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
3: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
4: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
3: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas. Bukan buat kita-kita.
4: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
3: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
4: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Nusantara.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Citarapus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorang Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkum Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang banyak orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V, ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending. Ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar, ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya, Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya, suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau cempres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Mak.
4: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat pagi pacar-macar kakak adik dorang dimanapun kita berada. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, di edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya di pagi hari ini. Mace Cheryl akan menemani pace-mace dorang semua dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian kitong punya program acara di sepanjang hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini di 89,3 MHz pace-mace juga bisa langsung download di aplikasi lewat Play Store ataupun di App Store untuk kita punya aplikasi RRI Digital. Baik pace-pace kakak adik dorang, untuk mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini, satu renungan agama Islam dengan topik istiqomah dalam keimanan yang disampaikan oleh Suratno SPDI, dan tentunya kita diselingi dengan lagu-lagu religi islami sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, langsung saja mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini, satu renungan agama Islam mengawali kita punya pembukaan atau perjumpaan di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan, semoga kita semua terhibur.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua masih dapat melaksanakan setiap aktivitas kita, terutama sekali untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Puji syukur juga atas berkah dan inayahnya kita dapat berjumpa lewat renungan pagi melalui Pro 4 RRI Jayapura. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk beraktivitas di hari ini. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insya Allah terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa untuk meneladani beliau. Amin. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema pada pagi ini yaitu istiqomah dalam keimanan. Sebagaimana dimaklumi oleh umat Islam, berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa setiap amal dan ucapan dipandang benar dan dapat diterima hanya bila berdasarkan akidah yang benar. Maka jika akidah itu tidak benar, dengan sendirinya setiap tindakan maupun ucapan yang bersumber dari akidah tadi adalah sah atau batal. Kitabullah dan sunnah Rasulnya Al-Amin telah memberikan petunjuk bahwa akidah yang benar itu meliputi iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar, baik dan buruk. Dengan prinsip keimanan itu pula, Allah menurunkan kitab-kitabnya yang mulia dan mengutus Rasulnya. Cabang dari prinsip-prinsip ini diantaranya adalah keimanan pada hal-hal yang gaib. Keenam prinsip keimanan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi bercabang-cabang iman. Di antaranya adalah kewajiban seorang muslim, yaitu untuk mengimani dan percaya dengan sepenuh hati terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, terhadap tempat kembali di hari akhir dan perkara-perkara yang gaib lainnya. Akibat dari keimanan yang kuat akan menciptakan akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji itulah yang seharusnya kita jaga selalu, karena dalam implementasinya peran dari keistiqomahan iman sangatlah penting. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman adalah zikir dan iman adalah satu rangkaian yang memungkinkan setiap muslim menerima siraman kebahagiaan. Dengan iman, seorang muslim bisa tegar, sabar dan kuat dalam mengarungi kehidupan. Ia bahagia dalam cobaan hidup yang penuh penderitaan, kesengsaraan dan kesakitan. Dengan iman di hati, ia bersikap tawakal. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, maka bertambah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Iman yang benar mempunyai ciri tersendiri yang digambarkan oleh Al-Quran. Ia tertegun dan terharu tatkala nama Allah disebut, dan bahkan ia terdorong ingin meluapkan kegembiraan dan kerinduannya dengan menjerit seraya bersujud dan menangis. Bergetar hatinya dan bertambahlah imannya tatkala nama Allah disebut. Ia selalu menjaga hatinya agar tidak lalai akan Allah. Ia akan selalu berbisik ke dalam lubuk hatinya tatkala menghadapi persoalan dan kesulitan di dunia, karena disitulah Allah meletakkan ilham sebagai pegangan untuk menentukan sikap, sehingga kaum yang beriman akan selalu terjaga dalam hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya,
Bukanlah mengharapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula, orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Di antara ayat-ayat di atas, hadis-hadis juga banyak yang menegaskan hal yang sama. Di antara jumlah hadis itu, terdapat sebuah hadis sahih yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menyatakan bahwa malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka jawab Nabi kepadanya, "Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada qada, baik dan buruk." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang beriman, sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-7 dijelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman yaitu 1. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, orang yang menjaga nama baiknya dan martabatnya sebagai orang mukmin yang terhormat. Pada surat Al-Hajj, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." Sebagai inti dari kandungan ayat tersebut adalah mengerjakan sholat dan berbuat kebajikan yang seharusnya semua orang-orang yang beriman berbuat demikian. Kemudian, orang-orang yang beriman juga dituntut supaya mematuhi putusan pengadilan yang berdasarkan atas hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, yang artinya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat-ayat di atas dipertegas lagi bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang yakin tentang hari akhirat pasti mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah, dan sebagai buahnya adalah mendapat keuntungan dan kemenangan yang tidak bisa dinilai dengan uang dan harta betapapun banyaknya. Menurut akidah Ahlus Sunnah, iman kepada Allah juga mencakup keyakinan bahwa iman itu adalah pernyataan yang disertai amalan iman dapat bertambah manakala ketaatannya kepada Allah, dan dapat berkurang bila seseorang bermaksiat kepada Allah. Seorang muslim tidak boleh melakukan takfir, mengkafirkan seseorang muslim lainnya yang berbuat dosa selain dosa syirik. Dalam kaitan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengeluarkan dari neraka siapa saja yang di hatinya masih terdapat keimanan, walaupun itu hanya sebesar biji sawi." Hadis ini memberikan motivasi pada kita untuk selalu istiqomah dalam beriman. Istiqomah di sini diartikan mempertahankan keimanan dan akidahnya dalam kondisi apapun, sehingga iman akan selalu terjaga dan tidak akan tergoyahkan. Keimanan yang kuat adalah kunci orang-orang yang beriman. Dan telah disebutkan pada hadis tersebut bahwa orang yang beriman pasti akan masuk surga. Istiqomah dalam beriman dapat memerangi sifat syirik yang dapat menutup hati dari hidayahnya. Disinilah dapat kita lihat arti pentingnya istiqomah bagi keimanan. Istiqomah menurut bahasa berarti tegak lurus. Adapun makna menurut istilah agama Islam ialah berdiri teguh di atas jalan yang lurus, berpegang pada akidah Islam, dan melaksanakan syariatnya dengan tekun.
tidak berubah dan tidak berpaling dalam keadaan bagaimanapun. Muslim yang beristiqomah adalah Muslim yang selalu mempertahankan keimanan dan akidahnya dalam kondisi apapun. Ia bak batu karang yang tegar menghadapi gempuran ombak-ombak yang datang silih berganti. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Rohib yang menyatakan bahwa seseorang disebut istiqomah bila ia tetap berada di jalan yang lurus. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Amr, dan ada pula yang mengatakan dari Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, aku telah berkata memohon petunjuk, wahai Rasulullah, katakanlah kepadamu suatu perkara tentang Islam yang aku tidak lagi menanyakannya kepada seseorang selain kepadamu. Maka bersabdalah beliau, katakanlah, aku percaya kepada Allah, kemudian beristiqomahlah kamu. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa esensi dari istiqomah adalah komitmen dengan akidah keimanan, dengan berbagai tuntutan dan konsekuensinya sampai akhir hayat. Orang yang mati dalam keadaan seperti ini disebut juga dengan husnul khotimah. Dan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasa-biasalah kamu sekalian di dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan berpegang teguhlah kamu sekalian terhadap apa yang kalian yakini. Ketahuilah bahwa tak ada seorang pun di antara kamu sekalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, tidak juga Tuan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim. Tersebut dalam Quran surat Al-Jin ayat 15-17, yang artinya, adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahanam. Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak, untuk kami beri cobaan kepada mereka kepadanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dalam surat ini dapat disimpulkan bahwa pengertian istiqomah memiliki kata dasar yang sama dengan komu, berdiri tegak lurus, dan iqomah, tanda dimulainya penegakan sholat berjamaah. Karena itu, istiqomah sering diartikan dengan teguh hati, taat asas atau konsisten. Istiqomah di sini adalah tegak di hadapan Allah atau tetap pada jalan yang lurus dengan tetap menjalankan kebenaran dan menunaikan janji, baik yang berkaitannya dengan ucapan, perbuatan, sikap dan niat. Dengan kata lain, istiqomah adalah menempuh siratal mustaqim dengan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian, istiqomah meliputi keyakinan dan ketaatan menjalankan syariat Islam yang digariskan Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam hadis. Tidak berubah pendirian karena ancaman dan godaan, tidak mundur dan tidak berpaling dari taat dan amal karena hambatan dan tantangan. Firman Allah dalam surat Fusilat ayat 6 artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Satu hal yang perlu dipahami pula, bahwa istiqomah ini terkait dengan keimanan, dan keimanan itu berkaitan dengan hati. Di antara sifat yang menonjol dari hati adalah berbolak-balik, seperti dalam hadis, dinamakan hati itu kolbu, karena sifatnya yang berbolak-balik. Sifat hati yang tidak tetap inilah menyebabkan keadaan seseorang sulit diprediksi. Apakah ia tetap beriman, istiqomah, atau ia tidak berhasil mempertahankan keimanannya, tidak istiqomah, sampai menginjak garis lurus. Secara umum, istiqomah menyangkut tiga hal. Yang pertama, istiqomah dengan lisan. Yang kedua, istiqomah dengan hati. Dan yang ketiga, istiqomah dengan jiwa. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenyataan dalam perjalanan hidup menunjukkan bahwa orang-orang sukses dalam perjuangannya adalah mereka yang memiliki istiqomah. Perjuangan yang berhasil menggondol piala kemenangan adalah perjuangan yang pantang surut dan mundur dalam memperjuangkan cita-citanya. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa istiqomah membuahkan kemenangan. Istiqomah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan akan mendapatkan kabar gembira berupa surga bagi ahli iman dan istiqomah menjelang wafatnya.
dan kabar gembira tersebut hanya didapatkan oleh orang-orang yang membersihkan tauhid keimanannya dari noda-noda syirik dan tetap menjaga kemurnian tauhidnya hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an surat Al-Fusilat ayat 30 sampai 32 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya adalah mereka berkata bahwa Allah adalah Rabb dan sesembahan kami. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Mereka mengatakan hal itu dengan terangan dan didasari dengan keimanan. Selain itu, mereka tetap kokoh, tegar, dan istiqomah di atas apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak mengganti, merubah, dan meninggalkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangannya. Demikian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menarangkan dalam Asyirut Tafasir. Ada beberapa penafsiran para sahabat tentang makna istiqomah dalam ayat tersebut. Yang pertama, dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka tidak mempersekutukan Allah sedikitpun dan tidak berpaling kepada selain Allah. Mereka beristiqomah atas keyakinan bahwa Allah dan Rabb-Nya, bahwa Allah adalah Rabb mereka. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu an mengatakan, mereka beristiqomah di atas persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, mereka istiqomah dengan taat kepada Allah dan tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya sesuatu. Kemudian Khalifah Ali radhiyallahu an berkata, mereka istiqomah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Mujahid dan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan tidak berbuat syirik setelahnya hingga berjumpa dengan Allah. Demikianlah beberapa penafsiran yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, antara lain Imam Al-Qurtubi, Imam As-Sakhawi, dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang dinukil dalam kitab Jami'ul Ulum Wal Hikam. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kapan dan bagaimana istiqomah dikontekstualisasikan? Istiqomah setiap saat, masa dan keadaan. Istiqomah akan sangat diperlukan ketika terjadi perubahan seperti yang kita hadapi bersama dalam keseharian, pemilu, promosi jabatan, tempat kerjaan, dan lain-lain. Karena pada saat perubahan biasanya banyak godaan istiqomah, kemudian bisa diartikan dengan tidak kompromi dengan hal-hal yang negatif, seperti suap, menerima sumbangan dari dan dikorupsi, dan lain-lain perlakuan. Yang perlu dicatat bahwa istiqomah tidak identik dengan stagnasi dan statis, melainkan lebih dekat ke stabilitas yang dinamis. Orang yang istiqomah ibarat mobil yang stabil dalam perjalanan dan perubahan yang cepat. Ia akan tetap tenang, konsisten, tidak goyah apalagi takut oleh lajunya perubahan dan keadaan. Melihat pentingnya istiqomah tadi, maka kita sebagai seorang muslim yang beriman harus beriman dengan mengistiqomahkannya. Sayyid Qutb menulis bahwa paling tidak ada tiga hal pokok yang dikandung oleh surat Jin ayat 16-17 tadi, yaitu yang pertama, adanya hubungan yang sangat erat antara konsisten suatu umat agama untuk melaksanakan tuntunan agama dengan kesejahteraan lahir dan batin serta faktor-faktor penyebabnya. Kedua, kesejahteraan merupakan ujian Allah kepada hamba-hambanya. Bersabar dalam menghadapi kenikmatan kesejahteraan lebih sulit daripada kesabaran dalam kesempitan, karena kesejahteraan sering menjadikan orang lupa daratan, dan kesempitan mengundang orang untuk mengingat Tuhannya. Yang ketiga, berpaling dari peringatan Allah dapat mengantar kepada ujian Tuhan berupa limpahan rizki yang mengundang jatuhnya siksa. Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan atau rizki yang dibarengi dengan pengabdian nilai-nilai ilahi akan mengakibatkan peningkatan siksa. Dalam perspektif ini, kita bisa mengulas mengapa negara-negara yang mayoritas muslim dan alamnya makmur tapi miskin dan tertinggal seperti kita Indonesia ini. Sahabat budaya
dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, istiqomah telah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak terlepas dari cobaan dan rintangan hidup. Karena memang hidup ini sendiri, baik sukses, beruntung, atau tidak adalah cobaan. Namun dalam menghadapi ini, ada yang merasakannya dengan ringan dan tidak tergoda. Tetap ada juga yang merasakannya berat dan terdorong untuk melanggar. Pada saat seperti itulah, seseorang diuji keimanannya. Salah satu cara untuk mempertahankannya adalah dengan istiqomah. Bahkan setiap muslim dituntut untuk istiqomah yang sebenar-benarnya dan sesempurna-sempurnanya istiqomah. Istiqomah yang benar dan sempurna yaitu benar dan lurus, konsisten dengan teguh hati dalam setiap ucapan, perbuatan, dan tujuan. Untuk beristiqomah tentunya tidaklah mudah, bahkan sangatlah sulit. Namun untuk memperoleh kehikmahnya secara optimal dan pahala yang besar, istiqomah adalah jalannya. Dalam sebuah ujaran Arab, istiqomah itu lebih baik dan utama dari 1000 karomah. Untuk itulah, maka diperlukan kesungguhan lahir dan batin, dengan tetap waspada terhadap berbagai macam dan bentuk rayuan dan godaan. Setiap muslim dituntut untuk melakukan istiqomah ini. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian renungan singkat yang saya sampaikan. Dan akhirnya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa istiqomah dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Hari ini sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia menonton di televisi acara live salat Jumat, tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku. Ruhnya masih ada dalam jasad. Anaknya tidak bisa berada di sampingnya karena security tidak mengizinkan keluarga berada di dalam ruang ICU. Dia duduk di dalam. Suara terdengar azan bersahutan, hayya 'alas salah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu dia waktu sehat sempat beribadah, penyesalannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di saat sehat wal afiat tak sempat untuk menempelkan kening ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Air mata darah menangis, yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu. Selalu penyesalan di akhir. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan, diletupkan. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal mereka kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini salawatmu, ini bacaan Quranmu, ini zikirmu. Tersenyum mata melihat amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan nampak juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di dalam samudra yang gelap, akan ditampakkan juga pada hari itu. Yauma tublas sarair, segala rahasia ditunjukkan, dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Mulut tidak lagi bisa menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut kami kunci, karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari alasan bersilat lidah, maka hari itu lidah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Berapa atasanmu sanggup memberi gaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan solatmu? Apa yang dijanjikan istrimu sehingga begitu enteng kau berikan yang haram, hanya rayuan sesaat, padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba? Apa yang dijanjikan anak-anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di hari tuamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan. Belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah, nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul. Mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang penuh dengan kesunyian, hening, sepi. Suara cucu tak terdengar menangis karena mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Isma syi'ta, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang akan kau bekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya. Tapi sampai masanya, yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Amal saleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu, solat sunat duha sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai membuka iPad lalu dibuka Quran digital sambil melihat beberapa ayat merenungkan maknanya mengingat mati, kalau sempatlah mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalau sempatlah anak istri dibawa ke masjid iktikaf mendengarkan pengajian, kalau sempatlah beberapa persen dari pendapatan itu dilimpahkan ke rumah anak yatim panti jompo masjid, kalau sempatlah beberapa meter tanah dibeli untuk pembebasan mendirikan rumah Allah, kalau sempat memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan, kalau sempatlah membelikan beberapa kilo beras untuk yatim piatu dan panti jompo, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun rumah besar dengan beberapa semen, dengan beberapa busi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100 ribu sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang. Kalau dulu mereka kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun menetes air matanya, lalu dia berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempatlah mereka membeli makanan, diundangnya anak yatim, diusapnya kepala, ya Allah, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, almarhumah bundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah, mereka sudah mendahului aku. Maka akan mengalirlah itu sebagai pelipur lara di tengah alam barzah sementara kiamat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada mati. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaan ingatannya. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga. Mereka mengingat kita dengan pakaian hitam. Mereka mengingat kita dengan suara musik. Mereka mengingat kita dengan memajang foto kita besar-besar di dalam rumah. Dan itu hanya menjadi penghalang rahmat Allah turun. Tidak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikanlah lagu kesenangan kita, terobat rindu hatinya. Kalau dipajangnya foto kita, dilingkarkannya karangan bunga, puas rindunya. Padahal itu tidak membuat pengaruh apapun kepada kita di alam barzah. Maka sayang, buatlah sayang yang mengingatkan sesudah mati. Kalau rindu, buatlah kerinduan yang membuat dia akan tetap mengalir sebagai satu amal sesudah kematian. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, dulu rajin membaca Quran, berhenti. Dulu rajin solat tahajud, berhenti. Dulu rajin menghatamkan segala yang baik-baik, berhenti. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah sadaqatun jariyah. Sempat membelikan beberapa bungkus nasi. Nampak orang tua di panti jompo menyuap nasi itu. Menggeletar tangan mereka karena usia lanjut. Menetes air mata. Kita bukan sedang melihat orang tua, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat potret diri kita 30 tahun yang akan datang. Di mana aku 30 tahun akan datang? Surga kenikmatan yang luar biasa, tapi dia tidak akan dimasuki oleh orang yang biasa-biasa. Solat biasa, baca Quran biasa, zikir biasa. Untuk mendapatkan yang luar biasa, maka itu bukan perimbangan ibadah yang fair. Hanya dengan solat wajib biasa, hanya dengan baca Quran biasa, hanya dengan zikir biasa, hanya dengan sedekah biasa, berharap akan masuk ke dalam surga yang luar biasa, maka sungguh bukan suatu perimbangan perniagaan yang seimbang antara makhluk dengan Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah Jumat ini kembali mengingat kita, mengajak merenung bersama. Kita ini mau kemana? Di sini untuk apa? Yang kita bawa menghadap Allah itu apa? Apakah nama, jabatan, kebesaran, harta benda ikut menghadap Allah? Tidak. Dia akan tinggal menjadi puing-puing kenangan. Yang akan dibawa adalah amal saleh. Makanya kita selalu berdoa selesai wudu, Allahumma ja'alni minal tawabin waja'alni minal mutatahhirin, ditutup dengan waja'alni min ibadikas salihin. Karena orang yang saleh lah yang selamat dari kerugian, yang lain rugi. Innal insan, semua manusia, lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang punya kuasa rugi, yang ganteng rugi, yang punya anak rugi, yang punya istri rugi. Tapi ada yang beruntung, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Itulah orang yang beruntung, karena dia akan hidup dalam kehidupan yang kekal abadi membawa iman dan amal salehnya. Kalau sampai hari ini masih bersemayam di dalam diri kita, mari kita jaga. Dan kita berharap kepada Allah husnuzan. Allah menutup usia kita ini dengan husnul khatimah. Ketika itulah malaikat datang memanggil menyambut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhan Rabbmu. Radiyatan mardiyah, engkau ridha kepada Allah, Allah pun ridha menerima engkau sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam syurgaku. Saat itu ruh keluar dari badan seperti tetesan air di hujung daun yang lembut menetes. Syurutu syaikhin
1: ya Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 6.

Macam-macam kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
6: Welcome home.
5: Loh, kalian kok ada di sini?
6: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
5: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
6: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
6: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
7: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sahabat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, Di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi Uncen, ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi Pusat Penelitian Uncen. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah, ya, di mana sebanyak 900 buah diantaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh, ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik, ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya, ya, yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan. Di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa itu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya, ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat, ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan, ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya, ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet, ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi, Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan, ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

Iya, baik Pak Cema Jaga Kade dua orang masih di Kitong punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura di Jelajah Jayapura 1 sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Baik, baca baca kakak ada dua orang. Selamat pagi juga, Maca Syar menyapa buat kita orang semua ya. Dimanapun kita berada, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Walaupun di pagi hari ini di Kota Jayapura ya, diguyur hujan deras. Ya, tapi tidak mematahkan semangat kita orang semua ya pagi-pagi ya. Pace-pace kakak didorong walaupun hujan deras ya, tetap semangat saja. Dan tentunya diingatkan kembali ya buat pengendara mobil ataupun motor ya, tetap hati-hati selalu di jalan ya, selalu tetap waspada karena kita juga tidak tahu ya, mungkin jalan licin atau hujan deras ya mengganggu kita punya perjalanan di pagi hari ini. Tapi tetap selalu berhati-hati, semoga buat macam-macam kakak ada orang yang melakukan perjalanan di pagi hari ini ya, tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ya, tidak mematahkan kita punya semangat di pagi hari ini buat semua warga Kota Jayapura ataupun di sebagian Kota Jayapura sampai kabupaten mungkin ya diguyur hujan deras ya. Tetap semangat saja. Dan masih di kita orang punya Jelajah Jayapura 1, masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga yang Mace Cheryl sampaikan ke ruang dengar kita orang semua. Satu informasi ya, ada informasi atau pengumuman, ini ikuti Lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Terbuka untuk umum bagi anak usia 4-8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan. Biaya pendaftaran ini Rp250.000. Dapat voucher ya senilai Rp500.000 dan akan mendapatkan juga bahan art and craft lunch box, goodie bag dan piala untuk para pemenang. Dapat menghubungi di Sempoa SIP TC AB Pura di 0823. Kami ulangi di 0823 11225529 dan Sempoa SIP TC Entrop di 0821 9979 6677. Baik, baca-baca kakak ada dorang, jangan kemana-mana, masih terus pantau kitong di 89,3 MHz dan tentunya di kitong punya aplikasi RRI Digital, cukup download di Play Store ataupun di App Store. Jangan kemana-mana, baca-baca kakak ada dorang, Mace Cheryl kembali setelah beberapa pesan-pesan berikut ini dan lagu-lagu hiburan.

0: pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
5: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
4: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
5: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungsokan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
4: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
5: Acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau

0: Kepang tumuju Pangeran tumuju pada satu titik ke atas sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi, di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya. Terkenal ini ya, terkenal enak, juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pace-mace dorang, karena ini tidak akan pace-mace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pace-mace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya, rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran. Mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh pace-mace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang Kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi macam-macam orang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut macam-macam orang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus. Ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di Kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi pace-mace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang punya yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget. Yang gak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di tanah Papua banyak yang udah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah kita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, pace-mace dorang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numpor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di Tanah Papua ini ya, salah satunya Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya ya. Jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah ya. Jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pasti macet kakek di orang semua ketika berkunjung ke Biak ya. Nah, jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak lengket nih ya. Tekstur dan cita rasanya tuh tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pacemace dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pacemace bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak. Ya, jadi tidak heran kalau pacem-pacem bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya tuh harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sago. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sago itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sago ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau pacem-pacem dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya, sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi, lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau pacem-pacem orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Macita temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Macita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya, di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Nah, karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, ah Macita masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu. Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pacem-pacem bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wapnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya Pak Cemace, kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua itu memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang nggak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang nggak boleh dilewatkan ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekah Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Siang mulai menunjukkan tajinya. Matahari berpijar begitu menyengat. Hawa panas dan gerah menyedot keringat. Sementara di sebuah perempatan antara Jalan Badak dan Jalan Raja Wali Kota Palangkaraya, lalu lalang kendaraan bermotor silih berganti saling menyambut. Di dekat lampu merah perempatan, di samping bekas halte lama, seorang pria duduk dengan tenang. Di depannya sebuah lapak dengan sepatu beraneka jenis menumpuki meja. Tak hanya sepatu, berserakan pula berbagai lem, persediaan sol sepatu baru, dan beragam benang tebal di atas mejanya. Seolah tidak peduli dengan hingar-bingar jalanan, pria paruh baya tadi justru sibuk menyulam, menjahit satu persatu sepatu rusak pesanan orang. Jarni namanya, usianya 48 tahun. Kesehariannya memang bekerja menjadi penjahit sol sepatu di kawasan itu. Merenda nasib dengan pintaran harapan. Mungkin itulah kalimat yang pantas bagi seorang seperti Jarni. Setiap harinya, ia menerima belasan hingga puluhan sepatu rusak untuk diperbaiki dan disulam menjadi baik kembali. Mulai dari sol yang robek menganga, terkoyak hingga lepas siap diladeni Jarni. Keterampilan menyulam sepatu yang bagi orang lain nampak sepele ini justru menjadi ladang pemberi nafkah bagi Jarni dan keluarganya. Ditemani secangkir kopi sembari asik menghisap sebatang rokok, Jarni bercerita kepada RRI. Setidaknya dalam sehari, ia menerima 10 pasang sepatu yang siap untuk diperbaiki. Jika nasib baik datang, sehari ia menerima sampai 20 lebih pasang sepatu. Setiap pasang sepatu yang sukses diperbaiki, ia pasang harga Rp20.000. Namun harga ini telah sesuai dengan kualitas yang akan diterima. Ia meyakinkan bahwa kualitas jahitannya di setiap sepatu tidak bisa diragukan. Ia telah memilih benang dengan kualitas terbaik dan lem paling kuat, agar sepatu tidak lagi mudah rusak. Dalam sehari, ia menghabiskan 2 kaleng lem dengan mutu yang terbaik. Sementara sepatu yang diolah di tangannya disulam dengan jarak yang sangat rapat, sehingga memberi kekuatan penuh dalam merekatkan sepatu.
1: Ya dulu kan namanya kita membuka usaha ini kok padanya istilah langsung pang, istilah serentak ramai, enggak. Kan orang lalu-lalang dulu kan dia, baik itu ada yang, nah kadang-kadang kan kalau pertama itu ada yang ya punya kedua pasang, ya biar sedikit banyak juga banyak. Kita kualitas kerja ya. Banyak, ada yang 10, ya ada yang 5.000, ada kata protes sama kita, silahkan ya nampar sama yang 5.000 itu atau yang 10.000, tapi gimana jahitnya.
0: Jarni kemudian meneruskan ceritanya. Ia berkisah bahwa ia adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu. Sementara Jarni masih memiliki dua anak yang butuh nafkah darinya. Anak sulungnya seorang perempuan lulusan sarjana dan telah bersuami. Sementara anak keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Berkat ketekunan dan keuletannya mengumpulkan keping demi keping rupiah, Jarni mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga sekaligus mewujudkan mimpi anak-anaknya untuk mencicipi dunia pendidikan.
1: Apa kami itu dua anak SD kelas 2 biasa aja. Cowok, yang cewek yang sarjana itu sudah punya suami tapi gak kerja. Yang sulung yang pertanuannya cewek, yang dua cowok. Masih duda, 4 tahun yang lalu udah punya kembali meninggal.
0: Lebih jauh Jarni menceritakan lapaknya dibuka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sementara rumah Jarni tidak terlalu jauh dari tempatnya bekerja, yakni di Jalan Badak 4, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Berbekal kemahiran sederhana menyulam sepatu, Jarni mengaku sangat enjoy dan menikmati pekerjaan yang kini semakin terpinggirkan dari masyarakat. Walau terpinggirkan, pekerjaan ini sebenarnya telah mampu menghantarkan anaknya ke dunia pendidikan dan meraih titel sarjana.
1: Bapak tuh 20 satu pasang, tapi kan ada juga yang Alvida, yang Nawar, cepet nilainya orangnya, nawar aja kita karena cepet ya ngambilnya tinggal aja ya. Gak ada papau juga kan, ada juga yang tambah repotnya lah.
0: Usaha jasa menjahit sol sepatu merupakan sebuah profesi yang mungkin tak pernah diidamkan dan diimpikan oleh banyak orang. Walau demikian, profesi ini sebenarnya tidak melanggar perintah agama, hukum, dan norma sosial, bahkan justru memberikan pemecahan masalah bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga tak seharusnya kita malu, berkecil hati ataupun minder dengan profesi dan keahlian jika mampu memberi manfaat bagi sebanyaknya orang, memberi jalan keluar, dan menghasilkan. Terlebih, profesi sederhana yang mampu mengantar pribadi-pribadi berikutnya menjadi seorang akademisi terpelajar. Demikian fitur cermin kehidupan produksi RRI Palangkaraya. Semoga

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 8.

Aceh-Aceh Kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, baca-baca kakak ada orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Selamat pagi buat kita semua yang baru bergabung ya di pagi hari ini. Semoga kita orang semua sehat selalu dan selamat beraktivitas walaupun kota Jayapura di pagi hari ini diguyur hujan ya. Tetap semangat saja buat paca-paca kakak adik dorang ya yang melakukan aktivitas, dan tetap hati-hati juga buat paca-paca kakak adik dorang yang di pagi

Jayapura Kota melaksanakan upacara ya pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap salah satu personelnya Bribtu DBR ex Brigadir Polsek Jayapura Selatan sebagai bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbon mengatakan momentum ini juga sekaligus mengingatkan kembali komitmen dan sumpah sebagai anggota Polri di mana setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kehormatan institusi melalui sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Ya, Kapolresta menekankan bahwa setiap personel tentu menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan maupun pelaksanaan tugas, namun yang terpenting adalah bagaimana setiap anggota mampu menyikapi serta menyelesaikan setiap permasalahan secara bijaksana dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah personel yang menjalani hukum akibat melakukan pelanggaran. Khusus pada tahun 2026, setidaknya ada 2 orang anggota polisi yang dijatuhi pemberhentian, sementara pada tahun sebelumnya terdapat 2 personel yang dijatuhi pemberhentian. Ditegaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbon, proses penegakan hukum maupun disiplin terhadap personel merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan marwah institusi Polri, dan setiap anggota diharapkan memahami bahwa status sebagai anggota Polri melekat dengan tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Iya, macam-macam kakak ada dorang masih di Ketong punya suara budaya Papua Perempat RRI Jayapura masih di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Di pagi hari ini masih bersama saya Mace Siar akan menemani macam-macam dorang sampai nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan jangan kemana-mana, selepas beberapa pesan-pesan dan lagu-lagu hiburan berikut, Mace Siar kembali dengan beberapa informasi.

0: Budaya Nusantara.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Linya, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Masih di Kitarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Mace kakak didorong semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dari kelama dan lupa mati sepok. Ulun tu haja ipa ku asal memang ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, baru utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Hasil perikanan di perairan Kalimantan Utara mempunyai kualitas terbaik di mata dunia. Selain kepiting, udang windu menjadi salah satu komoditi yang diekspor ke mancanegara. Udang windu atau dengan nama latin Denaus monodon dikelola di Kota Tarakan. Sebesar 70% menjadi primadona konsumen dunia khususnya Jepang. Namun sayang, sudah 2 tahun terakhir ini, harga udang di kalangan nelayan atau petambak anjlok drastis. Biasanya, untuk udang ukuran 20 dihargai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilogram. Namun kini, hanya 80 ribu rupiah saja. Berikut kisah udang windu yang tak lagi dirindu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
8: Kondisi anjloknya harga udang tentu membuat para nelayan resah. Lalu kami pun menemui Rustan, salah satu nelayan tradisional Kota Tarakan yang turut merasakan anjloknya harga udang seperti sekarang ini. Rustan bercerita, anjloknya harga udang sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Namun kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.
9: Kalau misalnya saiznya 40, 50, atau 30 itu bisa ratusan juta sih. Kalau dulu yang kalau masih normalnya harga udang itu rata-rata 100 ribu per kilo. Yang kecilnya aja itu yang dibawa 100 ribu, yang size 90, size 100. Tapi kalau 50 ke atas itu 100 ribu itu ke atas. Kondisi sekarang yang paling besar aja 120, 85 sekarang. Yang paling besar size 20, 85 ribu.
8: Ia lalu menjelaskan alur distribusi penjualan hasil tangkap udang dari nelayan atau petambak hingga ke perusahaan cold storage.
9: Jadi pembudidaya itu ada langsung ke perusahaan, ada yang melalui tangan kedua dari perusahaan atau dalam istilahnya pengepul, itu macam-macam. Jadi memang ada sih perbedaan antara petani yang langsung ke cold storage kemudian petani yang melalui pengepul. Ada perbedaan. Tetapi selama ini sejak kita mulai kegiatan ini itu yang kita lakukan. Tapi tidak ada persoalan, karena harga lumayan sih, lumayan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, harga yang anjlok.
8: Keluhan nelayan tentang harga udang yang anjlok, tidak semata-mata mereka hanya memikirkan untung atau rugi saja. Namun, apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya operasional seperti bahan bakar minyak atau harga bibit udang yang dinilai mahal.
9: Pertama BBM kita ke sana, akses satu kali jalan ke sana itu saya memakai BBM sekitar 40 liter bensin. Itu satu kali jalan ke sana, berarti 40 liter PP. Kalau saya misalnya masuk dalam 3 bulan itu 10 kali atau 20 kali, sudah berapa biaya saya? Itu pemerintah tidak tahu loh bahwa itu yang kita lakukan selama ini. Makanya kita sebagai pelaku usaha budidaya sangat menderita dengan penurunan harga ini.
8: Mendengar keluhan para nelayan tentang harga udang yang terus anjlok, Wali Kota Tarakan Chairul menanggapi. Menurutnya, pemerintah Kota Tarakan sudah memfasilitasi nelayan atau para petambak dengan membentuk perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah agrobisnis yang mengurus hasil tangkapan para nelayan. BUMD tersebut yang akan membeli hasil laut mereka tanpa mengambil keuntungan. Namun hingga saat ini tidak ada para nelayan atau petambak yang menjualkan hasil tangkapan mereka ke BUMD.
0: Kita sudah kasih standar harga dari Perumda Agrobisnis. Tetapi tunggu-tunggu tak satu pun nelayan yang ngantar udangnya ke kita. Jadi bingung juga kita. Kita kasih harga cold storage tapi nggak diantar. Nah kemarin kembali lagi juga ke agennya. Jadi saya kira kalau mau ya memang saya kira jangan terus menyalahkan. Kan harga udang ini sebenarnya kan udah ada standarnya sebenarnya. Standar ekspornya itu ada.
8: Wali Kota pun menduga nihilnya nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke Perumda kemungkinan karena mereka sudah menerapkan sistem ijon kepada pengepul atau pihak swasta yang selama ini membeli udang mereka. Dan pemerintah pun tidak bisa menetapkan harga udang layaknya sembako. Untuk membuat cold storage sendiri, Chairul mengatakan itu tidak mudah. Butuh area yang luas dan masa pembangunan yang panjang. Namun untuk sementara, pemerintah kota memiliki cool room untuk menampung hasil laut.
0: Mungkin selesai masa jabatan, belum selesai itu cold storage. Cari tempatnya, yang ada sekarang cold room yang kita punya. Tapi itu sedang kita coba melalui ada investor, ya investor. Tetapi kan investor kan sangat tergantung dia lihat lagi. Yang sekarang yang di depan mata ini kan persoalan harga yang menurut saya bisa dilakukan intervensi melalui kita beli, yang harga yang dibeli cold storage itu juga harga yang kita beli dari masyarakat, tidak usah ambil untung, tidak usah ambil komisi, kita bantu saja.
8: Penasaran dengan harga udang yang tidak ada perubahan? Kami pun berusaha mendatangi salah satu pabrik udang terbesar di Kota Tarakan yang selama ini bergerak di bidang ekspor hasil laut, PT Mustika Aurora. Namun, sesampainya di lokasi, kami tidak diperbolehkan masuk.
10: Surat dulu.
11: Iya, berapa hari? Yang harus menghadapin gitu loh.
10: Berapa hari prosesnya?
11: Ya enggak tahu, di ACC enggaknya juga kita enggak tahu.
8: Di masa kejayaannya, udang windu Kota Tarakan mampu diekspor ke mancanegara sebanyak 13 ribu ton. Permintaan pasar dunia pun menurut Dinas Pangan Peternakan dan Perikanan Kota Tarakan terus meningkat tiap tahunnya antara 5% hingga 10%. Akankah udang windu tak lagi dirindu para nelayan?

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Nana, sebelum nak kami di papai babai nona yo. Acak sen ni nama di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih, ibu satu ini? Ibu aja dari tadi.
3: Itu no, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Percaya aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Jawab, kon hak gubernur.
4: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh KKD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.